0: Karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Diundang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu, yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali dan berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau

0: yang sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
1: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
2: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kuantum monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
1: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
5: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
4: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
6: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS. Ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
4: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
7: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
10: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
11: Iya,
10: tim advokat ya.
11: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
8: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
14: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
13: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
14: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
15: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif, dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
14: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
5: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
14: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
12: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
16: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
17: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
18: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten. Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi. Setelah tadi di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat ya, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta. Untuk Banten menyapa pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan untuk Anda ini dengan tema Hari Hepatitis Sedunia. Dan kita akan bahas bersama Kepala Instalasi Rawat Jalan pada RSUD Cilegon, Dr. Ros Moriska Baharudin. Nah, ini seperti apa sebenarnya hepatitis begitu ya? Nanti kita akan bahas lebih jauh di pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam Banten Menyapa. Jadi untuk Anda yang mungkin juga ingin bertanya terkait apapun ya, terkait dengan hepatitis ini seperti apa, pertanyaannya boleh disampaikan ya di 08111450949.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya, awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga, untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya, berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah meminta seluruh masyarakat untuk bersiap menghadapi cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Dan hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ia mengatakan kesiapan ini utamanya karena El Nino Godzilla ini terjadi bertepatan dengan musim kemarau. Hal ini diungkapkan Menko Infra akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Di mana AHY menuturkan dalam kondisi ini musim kemarau akan berlangsung panjang dengan menimbulkan dampak kekeringan. Hal ini dijelaskannya akan mengganggu sejumlah sektor khususnya yang bergantung pada ketersediaan air. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memimpin rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan bencana bertema kolaborasi dan gotong royong melalui mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang digelar di kawasan agrowisata Cikapek pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lebak. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, rapat juga bertujuan menyelaraskan langkah penanggulangan bencana agar seluruh pihak memiliki pola kerja yang sama ketika

0: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
3: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
4: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
3: Oh, itu tsunami.
5: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode

0: menawarkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
2: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI pendengar edisi Rabu 29 Juli 2026. Untuk Anda pendengar, ini ada beberapa informasi yang disampaikan oleh warganet dari akun TikTok RRI Banten ya, terkait dengan siswa yang ada di Kota Serang. Ini ada penggabungan 3 SD negeri ya. Ini disampaikan oleh akun Anak Sisa. Informasinya, emang muridnya pada kemana? Apa tingkat kelahiran menurun? Nah, kemudian juga ada informasi atau mungkin seperti masukan gitu ya pendengar ya, dari akun It's Filda Erika. Ini menyampaikan bahwa padahal sekolah ini dulu ramai sekali gitu ya, harus ada evaluasi dari sekolah dan dinas terkait. Sekarang pola didik banyak berubah, gaya hidup berubah. Apa yang menjadi kurangnya peminatan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri? Nah, ini akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya, Dinas Pendidikan Kota Serang, nanti seperti apa tanggapannya kita akan hadirkan untuk Anda pendengar. Jadi sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang memiliki informasi berupa apapun gitu ya, boleh disampaikan di Halo RRI untuk Anda di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
2: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
1: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
2: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
2: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
2: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri, siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
5: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
6: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
5: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
6: Ah, cuma bentar kok, Bu.
5: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
6: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
5: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
6: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
5: Nah, itu. Baru anak pintar.
0: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI, edisi Rabu Pergiat 29 Juli 2026 kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga pendengar, terkait dengan penggabungan 3 sekolah negeri di Kota Serang, kami sudah terhubung bersama Ibu Reni Rafiani yang juga merupakan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Reni.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni, kabar baik hari ini Bu?
2: Alhamdulillah ya baik.
1: Alhamdulillah baik. Bu Reni, ini kan RRI Banten ini juga cukup aktif di media sosial ya Bu ya, terutama mungkin TikTok, Instagram. Nah ini ada informasi dari pendengar Bu, di mana kami telah mengupload gitu ya, terkait dengan informasi penggabungan 3 sekolah negeri di Kota Serang, 3 sekolah dasar negeri gitu ya Bu ya. Ini ada dari akun Anak Sisa Bu. Ini menyampaikan bahwa emang muridnya pada kemana? Apa tingkat kelahiran menurun di Kota Serang? Ini mungkin bisa ditanggapi Bu Reni, silahkan.
2: Ya, jadi penyebab penyusutan siswa atau murid yang terdapat di sekolah yang kami Dinas Pendidikan kemarin merger, yaitu di SD Negeri 4, SD Negeri 8, dan SD Negeri 16 itu karena banyaknya sekolah dasar yang berdiri berdekatan, salah satunya itu ya, jadi sekolah itu berdekatan. Jadi 3 sekolah itu masih dalam satu kawasan yang sama, dan juga mungkin semakin seiringnya waktu nih terjadinya pergeseran pilihan masyarakat, ya, terutama untuk kelas menengah yang lebih banyak itu memilihnya ke sekolah-sekolah swasta yang lebih khususnya ke SDIT gitu loh.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya memang bukan karena angka kelahiran yang menurun begitu ya Bu ya, tapi karena memang untuk SD-SD ini ada beberapa SD yang berdirinya berdekatan dalam satu kawasan dan juga terjadinya pergeseran pilihan begitu ya Bu Reni ya.
2: Iya betul, iya.
1: Baik. Nah ini ada juga dari akun TikTok It's Phil Dairika, Bu Reni ini menyampaikan bahwa padahal sekolah ini dulu ramai sekali, harus ada evaluasi dari sekolah dan dinas terkait. Sekarang pola didik banyak berubah, gaya hidup berubah. Apa yang menjadi kurangnya peminatan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri? Nah ini mungkin bisa ditanggapi Bu Reni, silahkan.
2: Iya, mungkin juga berpengaruh ke saat ini di lingkungan kawasan tertentu, terutama di kawasan sekolah yang kami merger itu. Itu kan lingkungan-lingkungan perkantoran dan juga lingkungan untuk masyarakat sekitar itu usia-usianya usia-usia non-produktif ya. Yaitu udah orang tua lah, maksudnya udah sekitarannya itu banyaknya sepuh. Jadi kebanyakan sih kalau kita dapatkan informasi juga dari kepala sekolah terkait itu, di situ itu banyaknya hanya yang dititipkan itu cucu-cucu gitu loh. Sedangkan orang tuanya itu bekerja. Jadi untuk warga lokal sekitar tuh warga lokal sekitar sekolah itu tuh memang banyaknya udah usia-usia non produktif, Mbak. Bukan karena memang hanya sekolah itu sudah tidak bagus ya, tidak juga. Jadi tetap saja sekolah itu memang kami mempertahankan kalau guru-guru di situ memang tetap mempertahankan yang namanya pelayanan pendidikan ke masyarakat gitu loh.
1: Oke, baik. Berarti memang untuk pelayanan pendidikan ke masyarakat sendiri memang sudah menyesuaikan gitu ya, Bu. Tapi karena karena memang usia non produktif di kawasan tersebut juga lebih banyak begitu ya, Bu, ya. Oke, baik. Baik, Ibu Reni mungkin imbauan kepada pendengar ataupun pesan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa, Bu Reni?
2: Ya, kalau kami dari Dinas Pendidikan menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk sekarang ini kita dari pusat untuk penerimaan SPMB kemarin itu memang kita dihimbau dari pusat itu adanya pemerataan dalam artian siswa mendaftar ke sekolah manapun itu jadi tidak berpatokan ini sekolah itu memang favorit atau memang sekolah ini lebih bagus. Jadi semua itu pemerataan dengan kuota daya tampung yang sudah ditentukan oleh pusat. Tujuannya agar semua sekolah itu mendapatkan siswa. Tapi kita kembali lagi ke masyarakatnya sendiri karena mereka juga masih berpikiran ya kalau memang kakaknya sekolah di situ nanti adiknya pasti kayaknya di situ juga. Jadi itu juga termasuk ini ya apa dinamika SPMB juga Mbak kayak begitu itu. Jadi kita dari Dinas Pendidikan berusaha untuk menyampaikan bahwa dari pusat itu untuk SPMB 2026 itu diadakannya pemerataan agar semua sekolah mendapatkan siswa dan juga sekolah swasta juga mendapatkan siswa, jadi bukan hanya negeri gitu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Reni sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Bu Reni. Sehat-sehat selalu, Bu Reni. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar untuk tanggapan dari Ibu Reni Raviani yang juga merupakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Serang terkait tadi tiga sekolah dasar yang di-merger gitu ya pendengar ya. Ini informasinya adalah bukan karena angka kelahiran yang turun di Kota Serang, tetapi memang karena adanya tiga sekolah dasar yang berdekatan begitu ya dalam satu kawasan. Jadi ini perlu adanya merger gitu pendengar. Dan untuk Anda pendengar silakan untuk berbagi informasi di Halo RRI masih sampai jam 10 siang ya. Kami akan terus membersamai Anda dengan segala keluh kesahnya gitu ya. Jadi silakan disampaikan untuk Anda yang memiliki informasi di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
4: Tas ini.
3: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
4: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
3: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
4: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
3: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
4: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
3: Keren banget ya, hebat.
0: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Prosatu Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Kamu habis dari mana?
5: Habis donor darah nih.
3: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
5: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
3: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
5: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
0: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
6: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
7: Dalam dunia keselamatan, ada istilah Golden Time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam Golden Time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden Time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
8: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar guys informasinya? Ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi. Pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
9: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
10: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
11: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
12: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
13: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
14: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, langkah awal menuju perubahan ya. Jadi untuk Anda nih pendengar, karena memang informasi yang Anda sampaikan gitu ya, ini tidak hanya kami rangkum, tidak hanya kami catat saja begitu ya, tapi memang kami sampaikan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya begitu ya. Seperti yang lalu ini ada informasi dari Wati, informasi yang lampu merah Warjok menuju Ciracas mati di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 jam 9.30 pagi ya. Kami langsung sampaikan informasi yang disampaikan oleh Teh Wati gitu ya kepada pihak terkait. Dan dalam hal ini ada Bapak Indra Kurniawan yang juga merupakan analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Ini menyampaikan tanggapannya. Disampaikan bahwa aset tersebut adalah milik Dishub Provinsi Banten. Dari Dishub Kota Serang ini juga sudah menyampaikan kepada Dishub Provinsi Banten ya. Dan sampai saat ini katanya di hari Jumat juga di jam 9.53 waktu Indonesia Barat, ini masih menunggu hasil koordinasi dari tim teknis Dishub Provinsi Banten untuk dilihat kendalanya seperti apa begitu pendengar. Nah, ini langsung kami sampaikan informasinya gitu ya kepada Pak Indra dan langsung ditanggapi. Nah, ini mungkin untuk pendengar Pro 1 Banten yang juga saat ini melintasi lampu merah Warjok yang menuju Ciracas, ini boleh diinformasikan saat ini apakah masih mati gitu ya. Apakah memang sudah ditangani atau ditindaklanjuti? Jadi boleh kita follow up bareng-bareng gitu ya pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan ragu, jangan bimbang yang memiliki informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Apapun ini bisa disampaikan, bisa ditanyakan ya di Halo RRI. Nanti akan terus kami follow up untuk pihak-pihak terkaitnya, akan terus kami mintakan tanggapannya begitu ya. Silakan sekali lagi pendengar di Halo RRI untuk Anda yang mau berbagi informasi di 08111450949.
15: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
16: Baru 3 tahun, Mbak.
3: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
16: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
3: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
16: Serius, Mbak?
3: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
17: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
16: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
3: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
17: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
18: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama. Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Halo RRI, peringatan untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Demikian kami sampaikan dan saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwi Jo, Ilmafia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani meninjau langsung pelaksanaan program Bangun Jalan Desa Sejahtera Bang Andra di ruas Jalan Ciwangun Citeluk, Kecamatan Cibitung, Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 2,7 km yang menghubungkan Desa Manglit dengan Desa Kiara Payung. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kabupaten Serang di lapangan Heroic Group 1 Kopassus Kota Serang, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan yang digelar Pokja Bunda PAUD Kabupaten Serang itu mengusung tema Gerakan Anak Indonesia Sehat, Kuat, dan Bahagia. Lebih dari 20 ribu anak bersama orang tua dan pendamping memadati lokasi acara. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Lala Rahma kembali lagi ya menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, di hari Rabu 29 Juli 2026 sampai pukul 15 sore nanti ya. Kayaknya bulan Juli panjang ya. Hari ini masih tanggal 29 dan masih ada beberapa hari lagi, pendengar. Jadi tentunya akan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di pagi hari ini seperti apa, atau mau berbagi kondisi lalu lintas, atau mungkin punya informasi atau cerita menarik, bisa berbagi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811 450 949.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Satu informasi pendengar kami katup dari rri.co.id dari BMKG. Pendengar, BMKG menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat dan kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Pendengar, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan El Nino ini dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Pendengar. Nah, sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB serta sejumlah mitra swasta melaksanakan operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah, dan upaya ini difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi penopang kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan air bersih. Pendengar. Selain mengancam kekeringan, BMKG juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut yang rentan terhadap terbakar saat musim kering. 6 provinsi menjadi prioritas pelaksanaan operasi tersebut. Pendengar, yakni ada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, modifikasi cuaca juga dilakukan secara situasional di Kepulauan Riau dan Aceh sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Pendengar. Sementara itu, Menteri AHY berharap dengan modifikasi cuaca akan memadamkan titik api yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan gambut, dan selanjutnya debit air di bendungan atau waduk tetap aman.

0: pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
7: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Anda yang sedang memantau investasi logam mulia, pendengar, ada kabar terbaru dari pasar emas di hari ini ya, pendengar. Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp12.000 per gram pada perdagangan Rabu 29 Juli 2026. Hal ini melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya, pendengar. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.600.000, sedangkan untuk harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.346.000 per gramnya. Dan logam mulia ini menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, dan perbedaan harga tersebut pendengar menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

pendengar, kali ini informasi dari kesehatan di Kabupaten Pandeglang. Pendengar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Stiani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama pendengar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan arahan pada acara pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting yang berlangsung di Pendopo Bupati Pandeglang, pendengar, di hari Selasa kemarin 28 Juli 2026. Menurut Bupati Dewi, penanganan stunting ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kepedulian bersama dari keluarga, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga seluruh lapisan masyarakat, pendengar. Sementara itu, Kepala DP2 KBP3A Kabupaten Pandeglang Firman Syah, pendengar, menjelaskan program Genting ini merupakan inovasi strategis untuk menggerakkan partisipasi publik dalam mendampingi keluarga beresiko stunting, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan. Firman Syah berharap melalui program Genting akan banyak pihak yang bergerak menjadi orang tua asuh dan berkontribusi nyata dalam upaya pencegahan stunting.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
2: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
1: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
2: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
1: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
2: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: Dengan demikian, ekosistem ekonomi kreatif di Kota Palu dapat tumbuh dan berdaya saing. Dan kita dengarkan bersama petikan dari anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Ratna Sariagan.
1: Karena hari ini kita lihat banyaknya anak-anak muda Kota Palu itu sebagai pelaku usaha intelektual ekonomi kreatif. Contohnya fotografi, barista, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori ekonomi kreatif. Nah, untuk anggaran 2026 kita harap ini bisa masuk.
0: Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Ratna Sariagan juga mendorong agar program-program pembinaan UMKM dapat diakomodasi secara optimal. Diharapkan melalui dukungan anggaran yang berpihak pada sektor kreatif dan UMKM, perekonomian daerah Kota Palu dapat bertumbuh semakin pesat dan mandiri. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Janna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penutupan beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Batam yang sempat beroperasi diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Bersama reporter Ahmad Rifai Kasim. Ahmad Rifai.
3: Baik pendengar, beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Pulau Buluh, dan juga Patam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi-koperasi tersebut.
4: Koperasi Delta Merah Putih di Pulau Buluh, ya kita pasang tertarik untuk mereka itu pasti anggaran sendiri. Jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu, ya. Saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini harus sayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis, ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
3: Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Tain Komari, menyayangkan fungsi
2: Komisi Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga. Dinamika olahraga.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulic pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulic pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulic, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulic mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu, Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

pendengar, baru saja kita menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi, harga emas pendengar di Galeri 24 dan UBS. Kalau sebelumnya tadi untuk harga emas Antam ini turun Rp12.000 pendengar. Nah, kalau untuk harga emas Galeri 24 dan UBS ini juga tercatat melemah pada perdagangan hari ini di 29 Juli 2026. Dan harga emas Galeri dipatok di posisi Rp2.573.000 per gramnya. Dan ini berarti anjlok hingga Rp30.000 per gram pendengar dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.603.000 per gramnya. Hal serupa juga terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.586.000 per gram. Dan ini juga penguatan sebesar Rp29.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.615.000 per gramnya pendengar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia, dan hal ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Satu Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar satu lagu dari Audi, Lama-Lama Aku Bosan ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, tapi jangan bosan ya. Jangan bosan dulu pendengar, karena Lela Rahma masih menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan satu informasi pendengar terkait untuk WFH atau work from home ya. Pemerintah Provinsi Banten pendengar menyatakan ingin mengakhiri kebijakan work from home atau WFH setiap Jumat bagi aparatur sipil negara atau ASN. Keinginan itu disampaikan menjelang berakhirnya masa uji coba kebijakan pada akhir Juli 2026 pendengar. Kepala Bidang Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, ini mengatakan Provinsi Banten mengusulkan agar ASN kembali bekerja penuh dari kantor selama 5 hari kerja. Menurut Ai, penerapan WFH setiap Jumat bukan merupakan kebijakan yang lahir dari inisiatif Provinsi Banten, dan skema tersebut dijalankan sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, sehingga keputusan untuk menghentikan ataupun memperpanjangnya tetap berada di tangan Kemenpan RB pendengar. Ia juga menjelaskan WFH diterapkan sebagai uji coba selama 2 bulan yakni dari April hingga Mei 2026 untuk mendukung penghematan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Setelah itu kebijakan diperpanjang hingga Juli dan kini memasuki masa evaluasi pendengar. AI mengaku Provinsi Banten akan mengikuti keputusan apapun yang ditetapkan pemerintah pusat. Apabila usulan penghentian WFH disetujui, ASN di lingkungan Provinsi Banten akan kembali menjalankan sistem kerja penuh dari kantor selama 5 hari kerja, pendengar. Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan WFH setiap Jumat bagi ASN. Kebijakan WFH untuk ASN di Kota Tangerang dan Tangsel tetap berlaku, pendengar. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah kota atau Pemkot Tangerang. Kepala BKPSDM Kota Tangerang, pendengar, Jatmiko ini menyebut pihaknya telah menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri dengan menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Dan dia juga menjelaskan penerapan WFH ini dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan pelayanan publik, pendengar. Sejumlah pejabat struktural seperti pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kelas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan kajian dan evaluasi kondisi kedaruratan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran dampak kemarau ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Banten Lutfi Mujahidin mengatakan peningkatan status siaga darurat bencana sebagai antisipasi perluasan dampak krisis air bersih dan kebakaran hutan lahan. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, pengelolaan dana kekayaan negara atau danantara yang transparan harus mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Instrumen ini perlu mendukung investasi strategis berkelanjutan dan akuntabilitas publik. Komisaris PT Pelindo Arif Poyuono menjelaskan dana kekayaan negara harus berlandaskan kebijakan makroekonomi yang kuat. Menurutnya kecukupan cadangan devisa menjadi syarat utama sebelum memperkuat pengelolaan dana investasi negara. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pendengar, untuk Anda yang mau melaksanakan ibadah sholat zuhur, mungkin bisa siap-siap dari sekarang.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan

bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

satu lagu pendengar dari Ipang Dia Salingka Nagari ya, dari Minang pendengar. Kalau berbicara tentang Minang, gak asing lagi kait eratannya dengan rendang pendengar ya. Jadi rendang ini adalah masakan satu ini tidak asing lagi di telinga masyarakat dan mudah ditemukan juga dikenali pendengar. Tersedia di setiap rumah makan Minang di seluruh Indonesia. Namun secara historis pendengar, rendang memiliki erat dengan tradisi adat di Minangkabau. Dalam bahasa Minang sendiri, ini disebut dengan rendang, berasal dari istilah marandang, merupakan teknik memasak daging dengan santan dan rempah-rempah dengan api sedang hingga kuah mengering warna kecoklatan dan bumbu yang meresap ke dalam daging. Teknik ini membutuhkan waktu memasak yang lama pendengar, sekitar 2-3 jam. Untuk masyarakat Minangkabau sendiri, pendengar, rendang bukan hanya sebagai makanan, tetapi juga simbol dari budaya masyarakat itu sendiri. Rendang dapat disajikan pada acara upacara adat, kemudian perayaan keagamaan, pesta pernikahan, dan berbagai kegiatan lainnya. Rendang juga identik dengan tradisi merantau, dikarenakan rendang ini dimasak dalam waktu yang lama sampai kadar airnya sangat rendah, tahan hingga berminggu-minggu, dan cocok untuk dijadikan bekal perjalanan jauh ke rantau seberang. Nah, itu dia pendengar untuk informasi mengenai rendang. Mungkin untuk Anda yang siang ini masih bingung mau makan siang pakai apa, mungkin rendang bisa menjadi rekomendasi makan siang Anda di hari ini.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Kalau tadi kita sudah membahas tentang rendang ya, dari makanan khas dari Minangkabau, pendengar, saat ini kita akan membahas tentang makanan khas yang berasal dari Jambi. Pendengar, ada namanya ketan sakmo. Ini makanan tradisional khas Jambi, pendengar. Dinukil dari buku Dwi Setiati yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Jambi. Ketan sakmo ini adalah salah satu makanan tradisional, pendengar, yang berasal dari daerah Jambi. Dan makanan ini menjadi salah satu kuliner istimewa di daerah tersebut, pendengar. Salah satunya adalah pada saat prosesi adat pernikahan, bahkan ketan sakmo menjadi simbol dan memiliki makna filosofis tersendiri dalam prosesi sakral tersebut, pendengar. Nah, dalam prosesi pernikahan, jenang sakmo biasanya disediakan oleh pihak pengantin wanita, dan kudapan ini nantinya akan disajikan saat pihak pengantin laki-laki mengantarkan hantaran, pendengar. Ada nilai dan makna filosofis tersendiri dari penyajian ketan sakmo dalam rangkaian prosesi tersebut. Hadirnya makanan tradisional ini menjadi simbol dan harapan bagi keberlangsungan kedua pengantin di masa yang akan datang. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin pernah makan ketan sakmo saat berkunjung ke Jambi, boleh ya berbagi informasi gimana sih rasanya gitu ya ke Prosate RRI Banten, pendengar, di 0811145094.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

siapa di sini yang masih bingung atau masih suka salah ya membedakan antara arem-arem dan lemper, pendengar? Karena secara visual arem-arem ini serupa dengan lemper, tetapi biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan gemuk. Arem-arem merupakan panganan yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan namun kedua makanan ini sangat populer di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur hingga daerah istimewa Yogyakarta sebagai makanan pengganti sarapan harian, pendengar. Sementara itu kalau lemper adalah jajanan tradisional khas Jawa yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, dan biasanya lemper disantap sebagai pengganjal perut sebelum menyantap hidangan utama. Nah, seiring waktu, lemper yang dulunya sangat identik dengan prosesi hajatan kini menjadi camilan sehari-hari yang laris di pasaran, pendengar. Nah, sebagai warisan kuliner klasik, keduanya menyimpan nilai sejarah yang menakjubkan. Lemper ternyata memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan telah terdokumentasikan dalam naskah kuno Serat Centini yang diterbitkan pada abad ke-18 Masehi, pendengar. Nama lemper ini sendiri konon berasal dari petua bahasa Jawa, yaitu yen dielem atimu ojo memper, yang artinya jika dipuji hatimu jangan menjadi sombong. Filosofi ini mengajarkan agar kita tetap rendah hati meski mendapat pujian. Nah, oleh karena itu, pendengar, lemper sering disajikan dalam berbagai acara adat dan hajatan sebagai simbol keakraban, persaudaraan, dan kerendahan hati. Di sisi lain, nama arem-arem ini konon diambil dari kata bahasa Jawa yaitu ayem yang berarti tentram, pendengar. Jajanan ini diciptakan sebagai bekal praktis masyarakat. Harapannya adalah perut yang kenyang setelah makan arem-arem ini akan membuat batin menjadi ayem sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Berarti filosofinya sangat dalam sekali ya, arem-arem dan lemper ini ya, pendengar. Nah, untuk perbedaannya sendiri, ini terletak pada bahan utama yang digunakan. Arem-arem dibuat dari beras, sedangkan lemper menggunakan beras ketan. Sementara itu, beras ketan menghasilkan tekstur lemper yang lebih pulen, kenyal, dan sedikit lengket. Nah, perbedaan bahan inilah yang membuat cita rasa dan sensasi saat menikmati kedua jajanan tradisional ini terasa berbeda, pendengar. Meskipun sama-sama dibungkus menggunakan daun pisang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: 0877-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saya menyampaikan kepada Kepala Dinas Kominfotik agar kita tidak hanya jago kandang, kita juga bisa untuk bertarung di dunia internasional.
3: 27 museum yang berpartisipasi di pameran ini dan semuanya punya keunikan tersendiri, punya ciri khas tersendiri, punya cerita sendiri.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta terus mendorong para talenta muda di Jakarta agar mampu bersaing di tingkat internasional. Pameran Nasional Pusaka Nusantara di Museum Negeri Banten hadirkan koleksi bersejarah dari 27 museum. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong pengembangan talenta muda di Jakarta agar mampu bersaing di tingkat internasional. Termasuk salah satunya ialah para pemenang Jakarta Robotic Games 2026. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri acara penyerahan penghargaan untuk pemenang Jakarta Robotic Games 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026.
2: Saya menyampaikan kepada Kepala Dinas Kominfotik agar kita tidak hanya jago kandang, kita juga bisa untuk bertarung di dunia internasional. Karena sekarang ini kalau lihat begitu banyaknya anak-anak tadi, saya meyakini Jakarta punya modal untuk berkompetisi di dunia internasional.
1: Gubernur Pramono mengaku terkesan dengan kemampuan para peserta yang mampu menciptakan inovasi robotika untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan melalui konsep Smart City, pengelolaan kemacetan hingga penanganan sampah. Ia pun menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk para peserta. Gubernur Pramono berharap agar mereka terus mendapat pemantauan hingga pembinaan, mulai dari bangku sekolah sampai memasuki dunia industri maupun membangun perusahaan rintisan berbasis teknologi. Adapun sebelumnya, 252 tim dari 120 sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA berpartisipasi dalam Jakarta Robotic Games 2026. Mereka berkompetisi dalam kategori coding robot application, robot soccer, serta robot kreatif. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1. Tekan populasi kucing, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat menggelar program sterilisasi kucing jantan secara gratis. Berikut Alwan Syada melaporkan.
4: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mensterilisasikan 200 kucing jantan lokal secara gratis di Aula Kantor Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli 2026. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengendalikan populasi kucing sekaligus meningkatkan kesejahteraan hewan. Program ini menyasar kucing peliharaan milik warga serta kucing liar yang didaftarkan melalui komunitas pecinta hewan. Menurut Tanti, kegiatan ini merupakan pelaksanaan keempat program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR yang diselenggarakan Sudin KPKP Jakarta Barat sepanjang tahun 2026. Selain mengandalkan populasi, sterilisasi juga bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit termasuk rabies sehingga kesehatan hewan dan masyarakat dapat lebih terjaga.
5: Kegiatan ini Sudin KPKP Jakarta Barat melaksanakan kegiatan sterilisasi kucing jantan lokal. Kuotanya sebanyak 200 ekor di Aula Kantor Kecamatan Tambora. Di sini dibantu oleh teman-teman sejawat yaitu dari Dir Satwa dan Satwa di sini bersama saya Dr. Jane ketua timnya.
4: Adapun Tanti menyebut pelaksanaan sterilisasi dilakukan oleh tim Sudin KPKP Jakarta Barat yang bekerja sama dengan Polsatwa Korsabara Barharkam Polri. Sementara itu, salah seorang peserta, Farhan, warga Tambora, mengaku sangat terbantu dengan layanan sterilisasi gratis ini. Menurutnya, biaya sterilisasi di klinik hewan yang mencapai 500 hingga 600 ribu cukup memberatkan masyarakat.
6: Saya sangat mengapresiasi ya. Manfaat sekali ini justru kesempatan ini karena memang untuk biaya steril itu nggak murah, sekitar 500-600an yang saya sering. Makanya semenjak kali ini, baru kali ini saya dengar kabar, saya langsung kemari itu girang banget.
4: Farhan yang memelihara 4 ekor kucing juga mengaku rutin memberi makan kucing-kucing liar di lingkungan tempat tinggalnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan hewan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Fauzi, mengapresiasi dunia usaha yang berpartisipasi dalam Jakarta Timur Career Fest 2026. Ia juga mengimbau perusahaan untuk menghadirkan kesempatan kerja yang bermartabat dan mendukung pengembangan karir pekerja.
0: Oleh karenanya, saya menghimbau kepada dunia usaha tentunya berikan pekerjaan yang bernilai martabat, yang bisa menjamin karir, ya, kemudian martabat, bagaimana pengembangan karir dan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi keluarga utamanya. Ini yang kita harapkan dari pembangunan ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini.
1: Acara tersebut saat ini masih berlangsung di Gor Ciracas. Selain pendaftaran langsung di lokasi, pelamar juga dapat mengakses lowongan secara online hingga 5 Agustus mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memastikan proses penyimpanan barang hasil eksekusi Blok 15 X Hotel Sultan telah berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Kepastian ini diperoleh setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama jajaran melakukan peninjauan langsung ke 2 gudang penyimpanan di Kabupaten Bekasi Senin kemarin. Gudang yang berada di kawasan Cikarang Pusat digunakan untuk menyimpan barang-barang dari Lagoon Tower, Main Tower, Garden Tower, Nippon Resto, Key Lounge, Golden Ballroom, hingga Kudus Hall. Barang-barang tersebut akan disimpan selama 6 bulan sejak pelaksanaan eksekusi pada 18 Juni 2026 sesuai berita acara pengadilan. Dalam keterangannya, kasus kuasa hukum Kementerian Sekretaris Negara dan PPK GBK Haris Sucipto menjelaskan, tim telah memeriksa kondisi barang, data inventaris, sistem penyimpanan, tata letak gudang, mekanisme pengambilan, hingga aspek keamanan dan kebersihan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh barang telah dikelompokkan dan disimpan sesuai data yang dimiliki pengadilan sehingga memudahkan proses pengawasan maupun pengambilan pada nantinya.
7: Yang dicek adalah kondisi penyimpanan barang itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan data yang diterima oleh pengadilan, model penyimpanannya, kemudian layout di gudang, cara pengambilan barang seperti apa, kemudian kesesuaian barang yang tersimpan di gudang dengan yang ada di data. Nah, sehingga dari hasil tinjauan lapangan dapat diperoleh tadi fakta atau informasi langsung di lapangan bahwa proses penyimpanannya sudah sesuai dengan data yang ada di pengadilan.
1: Haris menambahkan, apabila PT Indo Build Co. ingin mengambil barang yang disimpan di gudang, perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, PPK GBK, serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seluruh proses pengambilan ini wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tetap berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beralih ke informasi dari Banten, Pameran Nasional Pusaka Nusantara di Museum Negeri Banten menghadirkan koleksi bersejarah dari 27 museum sebagai sarana edukasi budaya masyarakat. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
8: Pameran Nasional Pusaka Nusantara tahun 2026 masih berlangsung di Museum Negeri Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pameran yang digelar sejak 27 Juli hingga 20 Agustus ini menghadirkan koleksi unggulan dari 27 museum di berbagai daerah Indonesia. Masyarakat dapat mengunjungi pameran secara gratis. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan, setiap museum memiliki keunikan dan cerita tersendiri yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Menurutnya, seluruh koleksi yang dipamerkan mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.
3: 27 museum yang berpartisipasi di pameran ini dan semuanya punya keunikan tersendiri, punya ciri khas tersendiri, punya cerita sendiri.
8: Pameran mengusung tema merawat jejak peradaban menguatkan identitas Nusantara sebagai upaya mengajak masyarakat mengenal dan melestarikan warisan budaya bangsa. Beragam benda pusaka yang dipamerkan menjadi media edukasi, sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah

0: Tilgon menargetkan capaian bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026 mencapai 99%. Target tersebut ditetapkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh imunisasi lengkap sebagai upaya mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Haji Setiade Putra mengatakan kegiatan BIAS yang akan dilakukan pada bulan Agustus hingga November ini diminta ditargetkan 100% agar melebihi dari target nasional. Untuk itu, Ajis meminta program BIAS memerlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, pihak sekolah, hingga dukungan orang tua. Menurut Ajis, imunisasi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, ia mengimbau seluruh sekolah dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan BIAS agar target cakupan 99% dapat tercapai. Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah akan dilakukan di seluruh sekolah, dasar maupun sederajat di Kota Cilegon dengan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat.
1: Atau mensosialisasikan terkait bulan imunisasi anak sekolah, karena imunisasi ini sangat penting buat anak-anak untuk melindungi dari berbagai penyakit. Jadi mudah-mudahan BIAS di Kota Cilegon 2006 ini sudah diselesaikan.
0: Pemerintah Kota Cilegon optimis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, target imunisasi 99% dapat terrealisasi sehingga kekebalan kelompok di lingkungan sekolah dapat terwujud dan kesehatan anak-anak Kota Cilegon semakin terjamin. Adapun mengenai program BIAS tahun 2025 masih belum mencapai target, Ajis menyebut masih banyak faktor penyebab, salah satunya masih banyaknya orang tua yang belum memahami dampak imunisasi tersebut. Lantaran pasca imunisasi biasanya anak-anak mengalami demam dan lain sebagainya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta terus mendorong para talenta muda di Jakarta agar mampu bersaing di tingkat internasional. Pameran Nasional Pusaka Nusantara di Museum Negeri Banten hadirkan koleksi bersejarah dari 27 museum. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 siaran sentral dari Jakarta, maksud kami pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Prosat RRI Banten ya. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di Prosat RRI Banten. Dan satu informasi pendengar dari BMKG ya, memperingatkan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus pendengar di sejumlah wilayah Indonesia selama periode 29 Juli sampai 4 Agustus 2026 pendengar. Melansir dari laman resmi BMKG, awan cumulonimbus tersebut memiliki cakupan spasial lebih dari 75% atau kemudian awan cumulonimbus ini diperkirakan muncul di Kalimantan Barat, Samudra Hindia Barat Aceh, dan Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, pendengar. Selanjutnya diinformasikan juga pendengar mengenai potensi pertumbuhan awan cumulonimbus ini merupakan bagian dari produk perkiraan cuaca penerbangan. Data tersebut dihasilkan melalui pemodelan cuaca numerik untuk memantau sebaran awan cumulonimbus dalam jangka waktu 7 hari ke depan, pendengar. Nah, kemunculan awan tersebut umumnya berkaitan dengan potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, angin kencang hingga turbulensi yang dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. Karena itu masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
2: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
2: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
3: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Pendengar, baru saja kami dengarkan satu lagu dari Fitri Karlina ya, mengawali pro dangdut kita di siang hari ini pendengar, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut pendengar, ataupun mau kirim-kirim salam, kami tunggu di pro dangdut. Dangdut adalah kita di 0811145094949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada yang bergabung ya. Ada Nisa. Assalamualaikum Kak Nisa di Kaloran. Waalaikumsalam Nisa, mau request lagunya Cikini ke Gondang Dia. Baik ya, untuk Nisa lagunya sudah kami siapkan. Gimana nih Nisa kabarnya hari ini ya? Semoga kabarnya dalam kondisi baik. Dan sudah makan siang atau belum nih Nisa? Karena udah jam 1:50 ya. Dan ditunggu ya, Nisa lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut atau kirim salam, masih kami tunggu di 08111 450 949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
4: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
1: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
4: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu merupakan bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, sudah ada lagi yang bergabung ya melalui WhatsApp dari kawasan Benggala. Ini hadir lagi katanya, mau request lagu Nilai Sehat dari Roma Irama. Dan kirim salamnya buat semuanya. Terima kasih kembali ya. Ini sudah bergabung ke Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu Dangdut atau kirim-kirim salam, masih kami tunggu di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 081 11 14 9 49.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu informasi pendengar kami sampaikan, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A dalam perkara nomor 89/PDT.G/2026/PN Serang memanggil Iga Sapitri binti almarhum Zanatul Firdaus beralamat di Taman Mutiara Indah Blok G06 RT 002 RW 018 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang untuk mengikuti persidangan dalam agenda persidangan pada hari Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A. Demikian untuk informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Serang.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
5: Untuk apa harta dunia? Begadang jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

CD Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kalau ngomongin dangdut, industri musik Indonesia sepertinya tak kehabisan ide-ide kreatif pendengar, di mana para seniman musik kali ini kembali menghadirkan warna baru pada belantika musik nasional maupun kemunculan genre musik hipdut, yaitu genre musik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Sebenarnya apa sih musik hipdut itu? Merupakan singkatan dari hip hop dangdut pendengar, yaitu perpaduan antara beat hip hop modern dengan irama dangdut yang khas Indonesia. Nah, genre musik hipdut ini menjadi bukti bahwa musik tradisional Indonesia dapat berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan khasnya. Beat hip hop yang energik dipadukan dengan cengkok vokal dangdut serta permainan kendang ini menghasilkan warna musik yang mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda pendengar. Keberadaan hipdut ini menunjukkan bahwa musik Indonesia terus mengalami inovasi. Nah, jika sebelumnya masyarakat mengenal dangdut koplo sebagai musik yang mendominasi panggung hiburan, kini muncul hipdut yang lebih dekat dengan budaya digital dan gaya hidup Gen Z pendengar. Nah, hipdut ini menjadi bukti bahwa musik Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan zaman, dan perpaduan hip hop dan dangdut menghasilkan genre baru yang segar, mudah diterima, dan relevan dengan kebiasaan generasi muda di era media sosial.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, requestan terakhir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Ratna. Katanya mau request lagunya dari Itje Trisnawati, Stop Pacaran. Baik ya, untuk Ratna lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda mungkin yang request lagu udah gak sempat lagi ya, tapi yang mau kirim salam masih kami tunggu pendengar sekitar 10 menit lagi di Pro Dangdut di 08111450949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya Salila Rahma pamit undur diri, pendengar, dari tengah ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Andika dan Mustafa. Dan semoga segala informasi, berita, dan musik dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda di hari ini, pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda sampai pukul 20 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Anggota DPR fraksi Partai Golkar Firman Subagio mendukung Kepala BGN Sudaryono melarang SPPG penggunaan komoditas bersubsidi untuk MBG. Di satu sisi ia meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat untuk memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Beralih ke informasi selanjutnya, pasar minyak global kembali menghadapi tekanan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran runtuh. Hal tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah Brent dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Sebelumnya, penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Washington dan Teheran pada 17 Juni sempat meredakan kekhawatiran pasar. Selama hampir 3 pekan, pelaku pasar meyakini resiko gangguan pasokan dari Timur Tengah telah berakhir, sehingga harga minyak Brent turun. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pandang raut wajahmu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali di Banten Sur ini ya. Anda kembali bersama saya Kartika Rahmi, setelah sebelumnya ada rekan saya Lela Rahma. Dan selain ada informasi terbaru dari Serang maupun sekitarnya ya, pendengar, akan ada dialog Suara Nusantara ya setelah ini, dengan tema yang berkaitan juga bagi Anda sebagai pelaku usaha, pendengar. Dengan temanya adalah Go Digital, Go Legal, pentingnya nomor induk berusaha NIB bagi pelaku usaha online. Jadi untuk Anda yang ada pertanyaan, silakan langsung saja melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi dalam program Suara Nusantara ya. Edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas berkaitan juga dengan usaha nih pendengar. Nah ini temanya adalah Go Digital, Go Legal. Pentingnya nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha online. Dan untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut di studio RRI Pro 1 Banten telah hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Serang, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Arif.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Kartika.
1: Iya, bagaimana kabar hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kita langsung masuk ke tema kali ini ya Pak ya.
2: Baik.
1: Nah ini kan terkait nomor induk berusaha nih Pak. Sebagai permulaan dan sebagai perkenalan kepada pendengar kita juga, sebenarnya apa ini Pak nomor induk berusaha dan mengapa kok bisa dikatakan penting?
2: Baik, terima kasih. Nomor induk berusaha atau NIB ini tentunya sangat penting ya. Ini adalah suatu legalitas pertama ketika para pelaku usaha mulai menjalankan usahanya. Seperti itu. Jadi ini langkah pertama yang sangat penting. Jadi untuk kepemilikan NIB ini tidak harus orang atau pelaku usaha berbentuk CV atau PT, tetapi perseorangan juga ini sangat dianjurkan. Seperti itu, Mbak Kartika.
1: Baik-baik, bisa dikatakan ini NIB ini tuh adalah identitas perusahaan begitu, identitas usaha ya lebih
2: identitas
1: tepatnya.
2: Usaha ya.
1: Oh baik-baik, berarti tidak harus dalam bentuk CV maupun PT, bisa perseorangan ya Pak ya?
2: Bisa, sangat.
1: Lalu ini tentunya banyak masyarakat yang saat ini di era digital banyak yang berjualan online ya Pak, lewat medsos maupun marketplace. Nah apakah mereka juga perlu memerlukan NIB Bapak?
2: Tentu perlu ya. Jadi NIB ini tidak melihat pelaku usaha berjualan online atau offline ya. Pada intinya segala bentuk usaha itu diharuskan mempunyai NIB.
1: Baik.
2: Seperti
1: baik.
2: Itu aja tolok ukurnya berusaha ya.
1: Berarti apapun jenis usahanya memang harus memiliki NIB ya?
2: Iya betul, betul.
1: Nah ini berarti menjadi catatan penting untuk pendengar ya. Apapun jenis usahanya memiliki NIB. Nah kemudian nih Pak, sebenarnya apa keuntungannya dari kita memiliki NIB ini Pak?
2: Oh jelas, sangat menguntungkan atau sangat berfungsi sekali ya. Pertama, ini untuk memudahkan pengendalian usaha ya untuk pemerintah. Kedua, untuk si pelaku usaha juga bisa artinya bisa dimanfaatkan ketika ada program pemerintah. Misalkan kebutuhan modal ya, permodalan atau pinjaman. Tapi bukan berarti orang mempunyai NIB nih ya langsung mendapatkan, tidak. Tapi perbankan itu pasti menyiapkan NIB. Seperti itu. Ya, itu yang lebih umumnya. Mbak Kartika.
1: Baik-baik, berarti dikatakan NIB ini adalah proses legalitasnya, menunjukkan legalitas ya Pak ya. Nah lalu dari program pemerintah yang kemudian jadi keuntungan bagi para pelaku usaha ini terdiri dari apa saja Pak? Secara kalau dirinci seperti itu Pak.
2: Ya kalau buat kami salah satunya bisa sebagai apa, bentuk pengendaliannya ketika si pelaku usaha terdaftar dalam bentuk izin, kita bisa memetakan. Artinya selain memetakan juga untuk

0: segala sesuatunya terkait usaha ya tadi. Bagi pemerintah adalah ini satu bentuk bentuk penguasaan atau pengendalian, dan untuk si pelaku usaha itu sendiri ya sebentuk bentuk legalitas untuk memberikan kemudahan dalam rangka bagaimana kita memberikan kemudahan berusaha untuk mereka para pelaku usaha.
1: Baik. Berarti yang di garis bawah ini adalah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, begitu ya, Pak? Ya. Siap. Nah, ini tentunya ada juga yang beranggapan kalau mengurus NIB ini ribet, Pak, atau rumit, gitu ya. Apakah benar sekarang prosesnya jauh lebih praktis, jauh lebih mudah? Seperti apa itu, Pak?
0: Sangat mudah sekarang. Pembuatan NIB itu, ya itu bisa diakses ya di www.oss.go.id. Ya itu silakan daftarkan. Jadi si pelaku usaha tidak harus datang ke kantor manapun termasuk PTSP. Tetapi apabila ada hal yang perlu dikonsultasikan, bisa datang ke kantor kami. Misalkan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Tapi mudah kok sebetulnya. Mudah diakses ini www.oss.go.id.
1: www.oss.co.id ya, Pak ya. Nah, ini untuk pendengar yang memiliki usaha karena banyak keuntungan, silakan langsung mendaftar aja di web atau bisa melalui kantor ya, Pak ya.
0: Enggak, tidak harus melalui kantor.
1: Oh, tidak
0: harus. Langsung saja kantor. Di sini.
1: Oh, langsung saja di sini ya, Pak ya. Siap. Lalu apa saja syarat yang harus disiapkan, Pak, untuk membuat NIB sendiri?
0: Syarat saya rasa KTP ya, identitas diri si pelaku usaha. Hanya itu saya kira, alamat usaha yang jelas, ya identitas jelas, dan juga si jenis usaha ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Itu aja saya pikir.
1: Berarti memang jenis usahanya terspesifikasi, ada KTP-nya, dan juga gambaran usahanya seperti itu ya, Pak ya?
0: Iya, harus punya gambaran.
1: Yang kemudian nanti di-upload di web tersebut juga,
0: iya,
1: Pak ya?
0: Iya.
1: Ini ya pendengar ya. Lalu langkah-langkah mengurus NIB ini seperti apa, Pak? Terutama bagi masyarakat yang mungkin baru mengenal dan pertama kali mengurusnya nih, Pak.
0: Oh iya, pertama nih si pelaku usaha ya. Pelaku usaha ini mengidentifikasi nih, ini di web ya. Mengidentifikasi jenis kegiatan usaha terlebih dahulu itu, dan setelah teridentifikasi, si pelaku usaha menentukan KBLI-nya yang sesuai.
1: KBLI.
0: Ini KBLI ini suatu pengelompokan jenis usaha atau bisnis ya. Tergantung resikonya, resiko rendah dan resiko tinggi di situ dan resiko sedang. Setelah menentukan KBLI, terus melakukan pendaftaran dan mengakses OSS. Ya. Selanjutnya mengisi data usaha di situ, nanti ada lah di aplikasinya muncul, dan setelah mengisi menentukan lokasi dan kegiatan usaha yang tadi saya bilang. Jadi harus dipastikan dulu semuanya. Setelah menentukan lokasi dan kegiatan usaha, terus si pelaku usaha ini menentukan tingkat resiko. Resiko
1: baik,
0: di sini
1: baik.
0: Kan ada resiko rendah, sedang, dan tinggi nih. Ini bagi gimana KBLI-nya. Setelah itu memenuhi persyaratan sesuai tingkat resiko. Ya ini akan muncul, Pak. Persyaratan di situ. Ya, biasanya resiko rendah sih tidak ada ini ya persyaratan yang sangat rumit ya, kecuali kalau sedang dan tinggi. Terus setelah itu ya mungkin oleh itu di itu oleh aplikasi ya. Selanjutnya baru NIB terbit, ya NIB terbit itu bisa dicetak sendiri itu. Terus yang udah ya usaha dijalankan sesuai ketentuan setelah terbit. Itu biasanya bisa dicetak sendiri, Pak.
1: Baik. Apakah untuk pencetakan NIB ini harus menunggu beberapa waktu atau langsung jadi, Pak?
0: Langsung, hampir langsung jadi.
1: Oh, langsung jadi. Berarti memang
0: kalau yang resikonya rendah, Pak. Seperti misalkan tadi jual pakaian. Ataupun buka tempat minum biasa lah, gitu.
1: Berarti kalau memang resiko tinggi itu mencakup seperti PT atau seperti apa, Pak?
0: Ya ini resiko ya, misalkan ada produksi di situ, misalkan ada resiko, biasanya ada persyaratan lain bisa berbentuk rekomendasi dari OPD terkait. Misalkan industri kecil harus ada rekomendasi dari

0: dinas Perindakop atau Indakop ya, industri dan perdagangan, seperti itu aja. Ada syarat tambahan lah, Pak.
1: Oh, berarti untuk yang sedang maupun tinggi ini ada syarat tambahan dari pihak-pihak yang tadi udah disebutkan ya, Pak ya.
0: Nanti muncul di OSS-nya itu.
1: Oh, jadi untuk pelaku usaha nanti bisa dilihat-lihat, dianalisis bagaimana penampakannya www.oss.co.id ya, Pak ya.
0: Iya, baik.
1: Lalu ini juga ada pertanyaan juga dari pendengar, apakah pembuatan NIB ini gratis atau dikenakan biaya, Pak?
0: Gratis, Pak. Gratis. Ya, buktinya bisa diaplikasi dan bisa kalau udah selesai bisa ngeprint sendiri. Jadi tidak ada yang mungut di sini. Gratis. Ini salah satu program pemerintah bagaimana memudahkan masyarakatnya untuk melakukan usaha.
1: Untuk pendaftaran, untuk legalisasi itu ya, Pak ya. Dan tentunya ini gratis ya pendengar ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak dipungut biaya apapun. Dan pencetakannya bisa dikatakan cepat ya, Pak ya.
0: Tinggal cetak sendiri nanti, muncul di akun si pelaku usaha.
1: Siap-siap. Lalu ini Pak, kalau semisal satu orang memiliki dua jenis usaha yang berbeda, apakah itu tercakup dalam satu NIB atau dua NIB, Pak?
0: Satu NIB, Pak. Mungkin
1: NIB,
0: nanti ya? KBLI-nya tadi yang mengatur jenis dan kegiatan usahanya. Jadi KBLI-nya nanti misalkan ada dua usaha, ya KBLI-nya dua berarti.
1: Begitu.
0: Tapi NIB satu.
1: Berarti katakanlah satu orang ini sudah bisa mendaftar untuk dua jenis usaha begitu ya, Pak ya.
0: Lebih dari dua juga bisa.
1: Oh, sebanyak-banyaknya pun gak masalah ya, Pak. Lalu di sini Pak, ini juga tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga. Ini tapi lebih rinci ke pemodalan ya, Pak ya.
0: Permodalan.
1: Apakah memiliki NIB juga bisa memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses permodalan atau program bantuan pemerintah? Apakah mungkin ketika memiliki NIB mereka akan mendapatkan program pemberdayaan masyarakat, pelatihan, seperti itu, Pak?
0: Jadi kalau terkait akses permodalan, ketika kita memohon ke lembaga, baik barangkali perbankan, ini NIB ini menjadi salah satu dokumen yang dibutuhkan, yang diminta. Jadi hanya itu, tapi tidak menjamin si pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan. Itu kan mungkin perbankan mempunyai penilaian atau kriteria tertentu. Yang pasti dasarnya harus mempunyai NIB, itu saja.
1: Lalu kalau terkait program pemerintah, Pak, apakah mereka juga akan memperoleh seperti program pemberdayaan masyarakat, pelatihan UMKM, seperti itu, Pak?
0: Ya, sama tadi dengan pertanyaan yang tadi yang pertama. Artinya NIB ini sebagai izin awal atau izin yang dimintakan oleh si pemberi modal lah kita sebut ya, baik pemerintah ataupun lembaga swasta, dalam hal ini perbankan. Jadi biasanya itu pelaku usaha itu ketika mengikuti program pemerintah nih yang ditujukan ke UMKM nih, biasanya itu pelatihan, pengembangan, fasilitasi promosi pameran, dan program lain lah banyak. Tapi itu diwajibkan mempunyai NIB. Gampang kok bikin NIB.
1: Praktis ya, Pak ya. Nggak harus datang ke kantor, bisa nggak langsung harus dari rumah ya. Tapi yang pastikan wifi atau akses internet ini lancar ya, Pak.
0: Iya.
1: Benar, Pak. Nah, terus ini ada juga warga sekaligus perwakilan nih ya, Pak. Bagaimana dengan usaha rumahan atau UMKM yang masih berskala kecil? Artinya tuh dengan penghasilan yang bisa dikatakan naik turun begitu ya, Pak, maksudnya. Apakah tetap dianjurkan memiliki NIB seperti itu?
0: Usaha rumahan atau UMKM ya, biasanya UMKM ya, ini yang berskala kecil tetap dianjurkan untuk memiliki NIB. Terutama jika kegiatan usahanya dijalankan secara rutin, ya tentunya untuk memperoleh keuntungan ya. Mengapa UMKM kecil tetap dianjurkan memiliki NIB? Ya, yang pertama, usaha memiliki identitas nih. Kembali kita bicara identitas. Nah, tidak perlu menunggu usaha menjadi besar. Artinya, selagi mulai usaha tuh bisa dianjurkan untuk mempunyai NIB. Ya, memudahkan pengembangan usaha. Ya, pengembangan usaha kan bisa melalui tadi akses permodalan ketika mendapatkan pinjaman, artinya bisa berkembang itu usahanya ya. Mendukung akses pembiayaan ya, ini mirip ya. Terus yang kelima, membuka peluang mengikuti program pemerintah dan juga meningkatkan kepercayaan mitra atau konsumen. Ini penting. Ya kita juga kan, ya mungkin para pendengar ketika mau berurusan dengan pelaku usaha itu kan banyak di antara kita itu menanyakan izin atau legalitas usahanya. Kalau UMKM kita NIB-nya punya enggak kan seperti itu. Itu ya karena untuk bisa menanamkan kepercayaan kepada konsumen ya.
1: Oh baik-baik, karena memang sudah ada legalitas dan bisa dikatakan ini usahanya sah gitu loh ya.
0: Iya.
1: Bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah selain itu juga bisa memudahkan untuk pelaku usaha ya pendengar ya, dalam memperoleh akses permodalan maupun program pemerintah begitu ya Pak ya.
0: Satu lagi juga ini untuk menaikkan kelas tentunya. Ketika usaha mempunyai izin ya kelasnya berbeda lah dengan usaha yang belum mempunyai izin ya.
1: Baik, itu ada perbedaannya ya Pak ya tentunya ya. Kan untuk memberikan kepercayaan sekali lagi kepada konsumen tentunya ya Pak.
0: Iya, itu paling penting kan.
1: Iya, benar-benar. Supaya harapannya ini usaha ini semakin maju ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya nih Pak, apakah ada resiko atau kerugian jika pelaku usaha menjalankan bisnis tanpa memiliki NIB? Mungkin masih ada anggapan NIB ini ribet begitu Pak, mungkin ya.
0: Ya enggak ribet sih, tentunya segala sesuatu ya ada resiko ya. Yang pertama bisa saya sebutkan resiko administratif ya. Pelaku usaha ini dapat menghadapi tindakan atau sanksi administratif ya apabila menjalankan usaha tanpa memenuhi kewajiban perizinan. Dan itu suatu hal yang biasa ya, ketika pelaku usaha tidak memiliki izin ya pasti kalau ada pengawasan ya kena sanksi administratif ya. Jadi bentuk sanksinya bergantung pada jenis pelanggaran atau ketentuan sektoral tertentu atau berlaku ya. Kedua, kesulitan mengembangkan usaha. Itu mana ada perbankan memberi, misalkan memberikan modal usaha atau pinjaman tidak mensyaratkan NIB. Ya, sudah dipastikan pasti mensyaratkan itu. Yang ketiga, lebih sulit mengakses pembiayaan atau program tertentu ya. Sama ya, mirip. Terus selanjutnya kesulitan memenuhi perizinan lanjutan. Ya, misalkan kalau yang resiko rendah atau ada amanat di aplikasinya untuk mengurus izin-izin yang lain ya. Pasti ditanya NIB juga sebagai dasar, mana NIB-nya. Dan nanti ketika akan mengurus misalkan Mbak Kartika punya catering. Enggak punya NIB tapi karena dia punya pesanan dari instansi lain itu pasti ditanya izin-izin lainnya. Mau bikin misalkan mau ngurus izin lain ditanya apa ditanyakan atau diharuskan membuat rekom teknis misalkan karena ini catering ke Dinkes itu harus menyertakan NIB. Seperti itu.
1: Baik,
0: terus yang kelima resikonya ya ketika dilakukan pengawasan ya tadi ya yang saya sampaikan, kalau memang ada pengawasan dari pemerintah ya itu nanti akan ada sanksi lah. Itu
1: baik-baik. Jadi memang NIB ini berfungsi sebagai verifikasi identitas usaha agar bisa memudahkan dan untuk bisa menghindari sanksi administratif tadi ya, ya Pak, untuk pengawasan ya.
0: Untuk mengurus izin yang lainnya juga, ya, izin turunan dari itu.
1: Berarti ini termasuk juga membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal yang mungkin untuk
0: ya,
1: usaha kuliner ya Pak
0: itu,
1: ya. Lalu di sini kalau melihat di lapangan ya Pak ya, di sini apakah ada kendala yang paling sering ditemui masyarakat terkait pengurusan NIB ini dan bagaimana DPMPTSP membantu mengatasinya Pak?
0: Ya ini ya harus kita akui banyak yang belum memahami OSS itu sendiri ya. Bisa kita sebut itunya Gaptek lah ya. Nah, di sini peran DPMPTSP harus hadir memberikan pendampingan dan membantu masyarakat memahami tahapan penggunaan OSS baik melalui layanan konsultasi maupun pendampingan langsung sesuai layanan yang tersedia. Jadi itu kita buka layanan tersebut. Terus ada juga yang bingung memilih KBLI tadi. KBLI ya. Di sini juga kami hadirlah untuk memilih KBLI, terus bagaimana data usaha belum lengkap atau tidak sesuai dalam isiannya, tidak memenuhi tingkat resiko usaha, ya, kendala teknis sistem atau jaringan internet, terus pelaku usaha tidak mengetahui bahwa usahanya membutuhkan persyaratan tambahan, terus kurangnya literasi digital, ini DPMP TSP hadir lah Pak, berperan untuk memberikan penjelasan yang tadi saya sampaikan. Kita ada di sana, helpdesk ya, dengan petugas-petugas yang kami sediakan untuk melayani layanan-layanan untuk memudahkan masyarakat membuat NIB atau berurusan dengan OSS.
1: Baik-baik. Apakah berarti memang petugas-petugas dari DPMP TSP ini mengadakan sosialisasi langsung ke lapangan, Pak?
0: Iya. Itu selalu ya. Ketika kita ada kesempatan ataupun yang sudah diagendakan, pasti kita secara rutin memberikan sosialisasi. Itu. Kita di bidang kami ada ya dalak, namanya bidang dalak pengendalian dan pelaksanaan, itu kami selalu memberikan sosialisasi.
1: Baik-baik. Lalu ini Pak, terkait selain tadi yang sudah disebutkan, apakah juga ada layanan atau pendampingan yang diberikan DPMP TSP untuk membantu masyarakat mengurus legalitas usahanya? Apakah bisa melalui online begitu ya mungkin Pak? Nah kalau secara offline ini biasanya apakah NIB itu menerapkan kayak mobil keliling seperti itu mungkin Pak?
0: Ada mobil keliling, dan kita ada per waktu itu mengunjungi kecamatan dan kelurahan ya, atau simpul-simpul keramaian pada satu waktu tertentu, dan terus kita rutinkan ya, untuk melayani pelaku usaha atau warga yang ingin memulai usaha ya, memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengurusan legalitas usaha. Ya, ini kita ada mobil kelilingnya, seperti itu.
1: Berarti untuk jadwalnya sendiri pendengar ini bisa melihat di mana Pak? Jika memang ada mobil kelilingnya seperti itu.
0: Kita jadwalkan dan kita biasanya ada di media sosial kami, kami sampaikan itu.
1: Boleh disampaikan media sosialnya?
0: DPMP TSP di Instagram itu salah satunya. Dan juga ada WhatsApp-nya, cuma saya kurang hafal WhatsApp-nya. Tapi yang pasti di media sosial kami selalu.
1: Iya, jadi untuk Anda pendengar yang ingin tahu jadwalnya dan juga bagaimana cara mengakses oss.go.id bisa langsung ke media sosial dari
0: DPMP TSP Kota Serang.
1: Benar, DPMP TSP Kota Serang ya, pendengar ya. Dan kalau kita berbicara tadi sempat kendalanya itu adalah soal literasi ya, Pak ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana perkembangan kesadaran pelaku usaha di Kota Serang dalam mengurus NIB di tahun ini, Pak? Apakah bisa dikatakan meningkat dari tahun lalu?
0: Meningkat, sangat meningkat ya kesadaran pelaku usaha untuk membuat NIB ataupun masyarakat yang ingin memulai usaha itu. Secara data ya, tidak dapat saya sampaikan di sini karena ini masalah angka ya, dan tidak ini peningkatan yang sangat signifikan ya. Warga masyarakat yang membuat NIB ya, tadi itu karena berkat kita punya program itu, ya mobil keliling, terus kita akan mendatangi simpul-simpul keramaian seperti itu. Bahkan nanti di kota Serang Fair juga nanti kita akan ada stand ya, Kota Serang Fair nanti di bulan Agustus yang diadakan oleh Dinas Indakop. Kami akan membuka stand di situ untuk melayani para pelaku usaha.
1: Baik-baik. Jadi di Serang Fair, untuk Anda yang menghadiri Serang Fair ya, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Siapa tahu pengunjung ini juga ada yang punya usaha, bisa datang ke Serang Fair juga ya, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk tanya-tanya lebih lanjut ya, Pak. Lalu kalau kita melihat tadi status NIB ya, Pak ya. Ini kan mungkin ada masyarakat yang sudah punya NIB tapi karena suatu hal tiba-tiba usahanya nih berhenti begitu Pak. Bisa dikatakan berhentinya itu bagaimana status NIB-nya? Apakah jadi berubah, ikut berubah juga begitu Pak?
0: Tidak, tetap. Sepanjang tidak ada permohonan dari si pelaku usaha untuk menghapus, yaitu akan tetap inisiatif dari pelaku usaha ya meminta untuk dihapus, atau si pelaku usahanya itu melanggar gitu loh. Itu bisa dihapus atau dibekukan. Kita mohonkan ke kementerian.
1: Baik-baik. Berarti itu tergantung dari keputusannya selanjutnya begitu ya, Pak ya. Terkait bagaimana nanti keterangan dari usahanya seperti itu ya, Pak. Lalu kalau melihat ini Pak, apa target yang akan dicapai oleh DPMPTSP Kota Serang untuk kelanjutannya agar makin banyak yang mengurus NIB bagi usaha-usaha di Kota Serang, Pak? Target selanjutnya nih.
0: Target sih sebanyak-banyaknya.
1: Oh, sebanyak-banyaknya ya.
0: Ya kami juga ya menghimbau kepada masyarakat ketika ingin memulai usaha, ya harus membuat NIB. Tadi yang ya karena keuntungan dan manfaatnya seperti yang disampaikan tadi dari mulai ya wawancara ini. Ya karena dengan NIB akan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Memudahkan dalam arti tadi ya. Untuk kami bisa mencatat, ya, memitigasi persoalannya di mana para pelaku usaha, dan juga ya tadi itu keuntungan bisa ikut program-program pemerintah dan juga dari akses permodalan kepada perbankan seperti itu.
1: Baik.
0: Sudah sadarlah para pelaku usaha ini membuat NIB di Kota Serang. Sudah meningkat lah ya.
1: Iya, meningkat
0: secara angka.
1: Bisa dikatakan meningkat angkanya dan harapannya semakin meluas ya terkait pengurusan NIB ya, Pak ya.
0: Iya, harus membumi.
1: Dan ini penting sekali ya pendengar, untuk Anda yang memiliki usaha, bagaimana manfaat dari NIB ini dirasakan ya. Dan ini terakhir Pak, apa pesan dari Bapak selaku DPMPTSP Kota Serang bagi masyarakat yang baru ingin memulai usaha atau sudah berjualan online tetapi belum memiliki NIB, Pak? Boleh diyakinkan sekali lagi nih sepertinya.
0: Ya, baik. Jangan ragu untuk memulai dan jangan menunda mengurus legalitas usaha. Bagi masyarakat yang baru ingin memulai usaha maupun yang sudah menjalankan usaha termasuk berjualan secara online, kami menghimbau agar segera mengurus NIB sebagai identitas legal usaha. NIB merupakan langkah awal untuk menjadikan usaha lebih tertib dan memiliki kepastian legalitas.
1: Baik, itu adalah kata-kata hari ini dari Pak Arief ya, bahwa memang NIB ini sebagai legalitas, sekali lagi legalitas, dan bisa memudahkan kita bekerja sama dengan pihak lain ya, dan membangun kepercayaan kepada mitra ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya di studio RRI Pro 1 Banten ya Pak. Semoga pendengar kita semua bisa memanfaatkan pentingnya dari NIB ini, nomor induk berusaha. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Bapak Arief, sehat-sehat selalu.
0: Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Mbak Kartika.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak Arief ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Suara Nusantara dengan tema Go Digital, Go Legal. Pentingnya nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha online, yang telah disampaikan oleh Bapak Arief Rahman Hakim selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di Banten sore ini ya, bersama saya Kartika Rahmi. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan kali ini ya, pendengar, berita seputar diskon pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sedang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Ini menjadi kabar bagus ya untuk Anda semua pemilik motor maupun pemilik kendaraan. Nah, kebijakan tersebut ini ditujukan meningkatkan PAD pendengar melalui stimulus fiskal bagi masyarakat. Nah, kabarnya program insentif pajak kendaraan bermotor ini ditargetkan mulai berlaku pada Agustus 2026 setelah skema pelaksanaan selesai difinalisasi. Dan pemerintah Provinsi Banten pun hingga kini masih mengkaji waktu peluncuran yang bertepatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun Provinsi Banten ya. Nah, biasanya kalau udah masuk hari kemerdekaan atau menuju ini promo bertebaran ya, dan salah satunya sekali lagi ada diskon pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda ya pendengar. Ini press dari pemerintah Provinsi Banten juga. Nah, kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Banten, Berli Rizky Natakusuma, menyatakan usulan kebijakan tersebut bahkan telah disetujui Gubernur Banten Andra Soni. Dan rencana kebijakan itu disampaikan kepada publik Rabu hari ini ya, setelah proses penyusunan skema berlangsung. Nah, untuk besaran potongan pajak dan durasi pelaksanaan program ini masih menjalani tahap finalisasi ya pendengar, sebelum diumumkan kembali kepada Anda semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: mengadakan program ini juga dari masyarakat untuk masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat.
1: Nah, tentunya betul tadi Pak Kadir sampaikan, mungkin banyak sesuatu-sesuatu yang mungkin kita merasa kurang pas, kita butuh masukan dan saran dari jajaran Kejaksaan Cirebon.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi, Sari Berita Penting. Puluhan peserta ikuti seleksi PSKS tingkat Provinsi Banten. Pemkot Cilegon komitmen wujudkan pemerintah berintegritas.

0: Berikut berita selengkapnya. Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis yang dapat menyerang organ hati. Ilma Avia melaporkan.
1: Ya, hepatitis itu sebenarnya adalah infeksi atau peradangan pada hati atau liver ya, kalau bahasa medisnya itu adalah liver. Jadi itu mengalami infeksi atau mengalami peradangan. Nah, di sini mengalami infeksi atau peradangannya itu penyebabnya banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salah satu yang paling sering adalah disebabkan oleh virus.
2: Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis yang dapat menyerang organ hati. Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Cilegon, Dr. Ros Moriska Harudin mengatakan hepatitis masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diwaspadai karena sebagian jenisnya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Menurut Dr. Ros, hepatitis merupakan peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol, efek samping obat-obatan, maupun gangguan autoimun. Di Indonesia, jenis yang paling banyak ditemukan adalah hepatitis A, B, dan C. Ia menjelaskan hepatitis A umumnya bersifat akut sehingga gejalanya lebih mudah dikenali, seperti mata dan kulit menguning serta urin berwarna gelap. Sementara hepatitis B dan C berkembang secara perlahan sehingga penderitanya sering tidak menyadari telah terinfeksi.
1: Kalau hepatitis A itu dia bersifatnya akut, jadi biasanya ya, gejalanya itu langsung terlihat, jadi langsung terlihat badan menguning, kemudian terlihat mata menguning, jadi dia akut. Akut itu artinya mendadak, terjadi secara tiba-tiba. Jadi biasanya dengan adanya bergejala itu pasien pasti langsung ingin berobat. Karena loh kok badan saya kuning, kok mata saya kuning, kok saya lemas. Biasanya gejalanya kan lemas, lemas, lesu, kemudian mata dan badan menguning. Itu biasanya keinginan pasien untuk berobat. Beda dengan hepatitis B dan hepatitis C, itu biasanya perjalanan penyakitnya kronis. Yang tadi disebut sebagai silent disease tadi. Jadi biasanya tidak bergejala. Dikiranya kondisi tubuh, hati, atau liver itu baik-baik saja, ternyata sebenarnya sudah ada virus yang menyerang di hati seperti itu. Jadi perjalanannya lebih lambat.
2: Selain mengenali gejala, masyarakat juga diminta memahami cara penularan hepatitis. Hepatitis A umumnya menular melalui makanan dan minuman yang kurang higienis. Sedangkan hepatitis B dan C dapat menular melalui darah, hubungan seksual berisiko, serta penggunaan jarum suntik secara bergantian. Untuk mencegah hepatitis, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang higienis, menghindari alkohol dan narkoba suntik, serta melengkapi vaksinasi hepatitis B. Screening juga disarankan bagi kelompok berisiko agar penyakit dapat terdeteksi lebih dini. Di Kota Cilegon, kasus hepatitis A masih ditemukan meski tidak banyak, sedangkan hepatitis B menjadi jenis yang lebih sering dijumpai. Edukasi dan deteksi dini ini dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius seperti sirosis maupun kanker hati. Dari Cilegon, Banten, Ilma Avia melaporkan.
0: Sebanyak 40 peserta dari 5 organisasi sosial kemasyarakatan mengikuti seleksi potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS berprestasi tingkat Provinsi Banten yang digelar oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Mereka terpilih dari beberapa organisasi seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK 8 orang, Pekerja Sosial Masyarakat 8 orang, Taruna Siaga Bencana 8 orang, dan Karang Taruna 8 orang dari kabupaten atau kota se-Banten. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten, Linda Rohyati Fatima mengatakan, kegiatan seleksi PSKS berprestasi tingkat Provinsi Banten tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan penghargaan pada PSKS di daerah sebagai satu kesatuan gugus tugas sosial. Mereka dipilih karena memiliki prestasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam meningkatkan kinerja serta kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah terbina dan terjalinnya peningkatan kerjasama antar pelaku penyelenggara kesejahteraan Provinsi Banten. Salah seorang peserta Karang Taruna dari Kecamatan Kresek, Ayu Irbatul Kolbi, mengaku bangga atas terpilihnya mewakili Kabupaten Tangerang dalam seleksi PSKS di Banten. Melalui lomba ini, untuk mengetahui kepedulian peserta terhadap kondisi kemasyarakatan di sekitar. Salah satu program yang digagas Karang Taruna Kecamatan Kresek yakni pengembangan ketahanan pangan, seperti pengembangan ayam petelur dan budidaya ikan lele. Program ini disambut positif oleh masyarakat karena dinilai mampu membantu perekonomian masyarakat sekitar.
3: Kalau di sini Karang Taruna Kecamatan Kresek itu untuk ketahanan pangan ada peternakan ayam petelur budidaya ikan lele juga yang bertempat di desa yang ada di wilayah Kecamatan Kresek. Iya, ke masyarakat. Tentunya kan program ini juga dari masyarakat untuk masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat.
0: Debit air Sungai Cisadane di Kota Tangerang masih dalam kondisi aman meski musim kemarau mulai berdampak di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dipastikan usai Direktur Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Arnold Aristoteles Paplabnaritiau bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau Bendung Pasar Baru atau Pintu Air 10 di Kelurahan Kuangjaya, Kecamatan Karawaci. Arnold mengatakan ketersediaan air baku untuk masyarakat masih mencukupi dengan tingkat ketersediaan sekitar 90%. Ketersediaan air untuk masyarakat masih dalam kondisi sangat aman sekitar 90%. Menurut Arnold, pemerintah terus mengatur tata kelola air agar pasokan tetap mencukupi untuk kebutuhan air baku, irigasi, dan sektor lainnya selama musim kemarau. Dilihat di sisi lain bendung, air masih sangat banyak dan aman berkat pengaturan dari rekan-rekan SDA, kebutuhan air baku, irigasi, dan lainnya dipastikan cukup hingga beberapa bulan ke depan. Pemkot Cilegon memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Rohmanuddin melaporkan.
4: Tentu kami atas nama pemerintah Kota Cilegon mengucapkan terima kasih kepada jari apresiasi setinggi-tingginya atas penandatanganan MOU pada siang hari ini.
5: Pemerintah Kota Cilegon memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan menjalin kerjasama bersama Kejaksaan Negeri Cilegon. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang berlangsung di Aula Setda Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan kerjasama ini menjadi bukti semakin kuatnya sinergi antara pemerintah Kota Cilegon dan Kejari Cilegon dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum. Menurutnya, nota kesepahaman tersebut bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama agar setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Robinsar juga berharap Kejari Cilegon terus memberikan pendampingan, arahan, dan masukan hukum kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Dengan begitu, aparatur pemerintah dapat bekerja secara profesional, hati-hati, dan memiliki kepastian hukum dalam setiap pengambilan kebijakan.
4: Di sini juga Pak, kami juga mohon arahan dan juga masukan-masukan ya, karena tentunya betul tadi Pak Kejari sampaikan, mungkin banyak sesuatu-sesuatu yang mungkin kita merasa kurang pas, kita butuh masukan dan saran dari jajaran Kejaksaan Cilegon, dan itu pun ke depan dengan MOU hari ini bisa menjadi dasar kawan-kawan dari OPD ya untuk bisa berkoordinasi agar setiap langkah yang kita ambil tentunya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
5: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, Febrianda Raindra, menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan taat hukum. Oleh karena itu, pihaknya ingin membangun pola hubungan yang terbuka sehingga seluruh organisasi perangkat daerah tidak ragu untuk datang berdiskusi maupun berkonsultasi terkait berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, anggapan kejaksaan merupakan lembaga yang sulit ditemui adalah pola pikir yang harus diubah. Kejaksaan selalu terbuka terbuka memberikan pendampingan dan membantu mencarikan solusi atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah. Meski demikian, Kajari menegaskan komunikasi dan pertemuan harus dilakukan secara profesional dalam rangka pelaksanaan tugas. Ia mengingatkan agar tidak membungkus pertemuan dengan alasan silaturahmi karena hal tersebut dapat menimbulkan persepsi atau konotasi negatif di tengah masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka dan tetap menunjung profesionalisme, Kejaksaan Negeri Cilegon berharap sinergi dengan pemerintah Kota Cilegon semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
6: Nah, kami berharap agar MOU ini dapat dijadikan suatu kegiatan yang bisa membantu Bapak Ibu semua. Jadi singkatnya itu seperti ini, kami berharap pola hubungan yang akan kita kembangkan itu bukanlah pola hubungan yang formal. Kami berharap ada suatu pola hubungan yang informal, sehingga Bapak Ibu itu tidak sungkan untuk datang, Bapak Ibu tidak sungkan untuk bicara.
5: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemain depan asal Serbia, Aleksa Andrejic, antusias menjalani musim keduanya bersama Persita dalam BRI Super League 2026-2027. Andrejic ingin mencapai target mencetak 10 gol membawa pendekar Cisadane ke papan atas klasemen. Musim lalu berhasil menjadi top scorer Persita dengan 8 gol, jadi saya sudah tidak sabar ingin memulai musim baru. Dan Persita tampil impresif di paruh pertama musim 2025-2026 dan sempat bersaing di papan atas. Namun rentetan hasil negatif di paruh kedua membuat mereka finish di papan tengah. Andrejic mendapat banyak pelajaran berharga dan meminta Persita tidak mengulangi kesalahan serupa. Ia berharap tren negatif dari paruh kedua musim lalu tidak kembali terulang. Kami semua kabarnya ia juga tidak sabar ingin memulai musim baru dan membuat seluruh supporter Persita bahagia. Sekian warta berita saat ini. Puluhan peserta ikuti seleksi PSKS tingkat Provinsi Banten. Pemkot Cilegon komitmen wujudkan pemerintah berintegritas. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Kali ini akan kami informasikan kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Serang. Dan di lapangan sendiri kami sudah terhubung dengan Ibda Berliana Karla selaku Polresta Serang Kota. Selamat sore, Ibda Berliana.
2: Halo, selamat sore.
1: Baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Saya Ibda Berliana Karla dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang pada sore hari ini. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan pada sore hari ini, secara umum kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang pulang bekerja dan pulang sekolah mulai terlihat dengan meningkatnya volume kendaraan di beberapa ruas protokol. Adapun titik-titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan yaitu diantaranya Simpang Sumur Pecung, Simpang Ciceri, dan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Kembali ke studio.
1: Baik, bisa dipastikan kondisi lalu lintas saat ini terpantau ramai, tetapi pergerakan arusnya lancar ya, Ibda Berliana?
2: Betul.
1: Baik, tadi juga disebutkan titik-titiknya di Simpang Sumur Pecung, Simpang Ciceri, dan daerah Jalan Jenderal Sudirman. Yap, Ibda ya?
2: Betul, nah, iya betul.
1: Apakah ada himbauan yang disampaikan kepada pengguna jalan, Ibda Berliana?
2: Baik, kami menghimbau kepada warga masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Kami juga menghimbau apabila menemukan gangguan lalu lintas maupun menemukan adanya kecelakaan lalu lintas, bisa segera menghubungi petugas kepolisian terdekat atau dapat menghubungi call center 110. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Kembali ke studio.
1: Baik, Ibda Berliana, terima kasih untuk laporannya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore.
1: Demikian laporan terkini kondisi lalu lintas ya, pendengar, bahwa secara umum dikatakan pantauan dari Ibda Berliana Karla selaku Polresta Serang Kota, kondisinya ramai tapi pergerakan arusnya masih terbilang lancar. Dan tadi disampaikan titik-titik yang mengalami kondisi tersebut ada di Simpang Sumur Pecung, Simpang Ciceri, dan daerah di Jalan Jenderal Sudirman. Adapun himbauan yang disampaikan untuk tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas, serta jika menjumpai kecelakaan yang terjadi, harap melapor ke nomor resmi yaitu 110. Semoga informasi kondisi lalu lintas saat ini bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
10: All right, let's go.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PMN. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih membahas soal berita dari rri.co.id ya tentunya. Dan kali ini pembahasan soal program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi pemerintah memprioritaskan percepatan pelaksanaan program tersebut ya pendengar, di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai langkah awal pembenahan tata kelola program. Jadi ada wilayah Papua Pegunungan, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang ditargetkan lebih dahulu dalam percepatan operasional SPPG pendengar. Dan kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian pada hari ini. Dan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang memberikan waktu 1 bulan kepada BKN ya untuk membenahi tata kelola MBG supaya lebih efektif, transparan, hingga tepat sasaran pendengar. Dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mempercepat penyelesaian lebih dari 13.000 titik baru SPPG secara bertahap. Dan menurutnya daerah dengan prevalensi stunting tinggi ini akan menjadi prioritas utama pendengar. Semoga saja dengan pembenahan terbaru ini MBG bisa lebih tepat sasaran ya, dan membawa dampak yang baik bagi Indonesia pendengar. Untuk Anda yang mau membaca berita tersebut tentu bisa ya kunjungi di rri.co.id. Selain berita-berita terbaru dari Banten maupun seluruh Indonesia, Anda pun juga bisa membaca berita seputar olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, maupun ya Anda mau mengenang kembali keseruan Piala Dunia 2026 tentu bisa. Dan untuk Anda yang ingin menggali banyak opini, bisa langsung saja ke menu editorial.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang,

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Lagu Kau Selalu di Hati ya pendengar, sudah kami udarakan untuk menemani Anda di sore hari ini ya. Dan di RRI Pro 1 Banten juga selalu ada berita-berita yang menarik agar Anda simak ya sebagai teman penghibur di kala sore hari ini. Siapa tahu dari Anda saat ini ada yang sedang pulang dari kantor ya, kemudian ingin tahu soal update seputar olahraga dari internasional maupun nasional. Kali ini kita pindah ke internasional dulu ya pendengar. Ini ada Anastasia Potapova meraih kemenangan perdananya di turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026 setelah menundukkan Venus Williams. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dan mengakhiri tren negatifnya dalam beberapa laga terakhir, pendengar. Kemudian berdasarkan laporan WTA, Potapova mengalahkan Venus dengan skor 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 15 menit ya. Dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun yang dialami Potapova. Sebelumnya ia hanya memenangi 1 dari 5 pertandingan terakhirnya sejak turnamen Grand Slam Roland Garros pada Juni 2026. William sendiri sempat memimpin 3-2 pada set pertama sebelum Potapova mengambil alih pertandingan. Dan petenis berusia 25 tahun tersebut kemudian merebut 7 game berturut-turut hingga menguasai jalannya laga.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Yellow dari Coldplay ya pendengar. Ini band legendaris dengan lagu-lagunya yang penuh makna dan penggemarnya pun di seluruh dunia ya. Dan kali ini berita olahraga selanjutnya juga masih dari luar negeri ya pendengar, bahwa rencana FIFA untuk membuka investasi swasta pada kompetisi termasuk Piala Dunia memicu kritik keras UEFA pendengar. Dan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham juga menilai langkah tersebut mengkhianati kepentingan sepak bola. Nah, FIFA ini berencana memperluas pendanaan pengembangan sepak bola hingga lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Organisasi itu juga akan membuka investasi minoritas melalui anak usaha baru bernama FIFA Forward Enterprise atau FFE. Dan menurut FIFA ya, investor hanya akan memiliki kepemilikan minoritas tanpa kendali atas perusahaan tersebut. Dan FIFA pun menegaskan tetap memegang seluruh kewenangan regulasi, kalender internasional, dan penyelenggaraan kompetisi pendengar. Dan usulan itu masih harus memperoleh persetujuan dari 211 anggota FIFA melalui pemungutan suara atau voting ya. Nah, jika disahkan, Thrive Eternal diperkirakan memimpin kelompok investor untuk FFA. Nah, Thrive sendiri ini merupakan perusahaan modal Ventura yang didirikan Joshua Kushner ya, yaitu saudara dari Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, sumber FIFA mengatakan kepada BBC bahwa belum ada pembahasan mengenai siapa yang akan menjadi CEO dari FFE. Dan pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan Azan Maghrib wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang saat ini akan bersiap-siap menjalankan ibadah ya, bisa berwudu terlebih dahulu atau mengaji terlebih dahulu. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, bisa menepi mencari tempat yang aman dan nyaman untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan berkaitan dengan hari ini, tanggal 29 Juli, kira-kira ada peringatan hari apa saja ya pendengar? Nah, ternyata peringatan ini juga diakui secara internasional oleh berbagai kalangan ya, bukan hanya secara nasional ya, berarti ini udah mendunia juga. Nah, yang pertama ini adalah Hari Harimau Internasional. Mungkin dari Anda ada yang suka dengan harimau ya, lihat-lihat kegagahan dari harimau gitu. Nah, ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian harimau, pendengar. Dan peringatan ini juga menyoroti perlindungan habitat alami serta ancaman perburuan liar dan perdagangan ilegal. Kemudian ada Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Nah, peringatan ini ditujukan untuk mengenang jasa tiga tokoh perintis TNI AU yang gugur dalam tugas ya. Dan ketiganya adalah Komodor Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Udara Iswah Yudi. Nah, mereka gugur dalam insiden penembakan pesawat Dakota VT-30

Tibet dari India. Memang mereka bisa dibilang pahlawan ya pendengar, karena mengorbankan diri sebagai TNI yang kemudian mereka membawa bantuan obat dari India. Kemudian ada hari hujan internasional. Yang suka hujan biasanya kalau mengingat hujan mengingat kenangan ya. Nah, rain day ini berasal dari Waynesburg, kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat, pendengar. Dan diperingati sejak abad ke-19. Nah, tradisi ini bermula dari kebiasaan seorang apoteker bernama William Ellison mencatat hujan setiap 29 Juli. Dan ia pun menyadari bahwa hampir setiap tahun di tanggal tersebut selalu diguyur hujan. Kebiasaan itu kemudian diwariskan dan menjadi bagian dari sejarah serta budaya lokal dari Waynesburg sendiri. Nah, dari ketiga peringatan tersebut, pendengar, ada Hari Harimau Internasional, Hari Bakti TNI Angkatan Udara, serta Hari Hujan Internasional ya. Manakah yang menurut Anda paling menarik?

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi.

0: Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
2: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
3: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya masih akan ada informasi yang menarik dan terbaru tentunya ya pendengar. Selain itu ada musik pilihan yang bisa Anda nikmati juga untuk menemani Anda di malam Kamis hari ini ya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Harap ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang hasil audit yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara Rp992.820.628.200.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranas

0: dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
1: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
0: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulosimetria.
2: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
6: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
5: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi

0: terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
2: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
3: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole, nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
2: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
4: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sejumlah ya dari Anmes Kamaleng ya pendengar. Jadi kita tersenyum untuk melewati hari-hari supaya mungkin bisa membantu hati agar tetap waras ya lebih tepatnya. Dan selanjutnya pendengar, Anda telah bergabung kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten setelah sebelumnya menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat lagi akan kami putarkan mimbar agama Hindu dengan tema filsafat tentang Sang Hyang Widiwasa yang disampaikan oleh Aris Widodo selaku penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Untuk Anda yang beragama Hindu, semoga bisa memberikan hikmah untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.
1: Widitatwa atau filsafat tentang Sang Hyang Widiwasa. Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puji astuti mangayu bagya atas anugerah dari Sang Hyang Widiwasa bahwa pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa lewat radio siaran radio RRI Banten. Sebelumnya saya mengucapkan panjenengan umat Om Swastiastu. Perkenalkan saya Aris Widodo, penyuluh agama Hindu Provinsi Banten. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah makna tema yang akan kami sampaikan, yaitu Widitatwa atau filsafat tentang Sang Hyang Widiwasa. Umat Dharma dan pendengar RRI Banten yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam bentuk agama Hindu Republik Indonesia Banten. Semoga kita semua tentara dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang anugerahi keselamatan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan batin dan serta kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia mana ini. Widitatwa merupakan konsep kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pandangan Hinduisme. Agama Hindu bertandaskan Dharma, menekankan ajarannya pada umatnya agar meyakini dan mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa. Tatwa atau adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti kebenaran, hakikat atau kenyataan yang sesungguhnya. Dalam konteks ajaran Hindu dan filsafat Hindu, bahwa tat merujuk pada filsafat agama atau ilmu tan yang menyadari keyakinan. Tatwa merupakan pilar utama dari tiga kerangka dasar agama Hindu yang meliputi tatwa, susila, dan upacara. Tatwa adalah filsafat dan pengetahuan kebenaran atau hakikat ketuhanan dan alam semesta. Susila, etika, moral, dan tata krama dalam

yang pertama asal kata dan filosofi. Secara harfiah, kata tatwa berasal dari penggalan kata tat yang artinya itu atau menunjuk pada Tuhan atau saya biasa. Tua berarti keituan atau hakikat. Jadi tatwa adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensi mengenai dari mana asal kita berasal, maksudnya dari mana kita agat ke penciptaan dan kemana kita akan kembali. Dua, implementasi dalam kehidupan. Ajaran tatwa tidak hanya berhenti pada sebagai teori filsafat, tapi harus diwujudkan dalam keadaan nyata sehari-hari. Salah satu bentuk penerapan tatwa yang paling dikenal adalah ajaran tatwa masih yang memiliki arti dia adalah kamu. Konsep ini mengajarkan empati bahwa seluruh makhluk hidup adalah satu kesatuan dan memiliki jiwa atau atman yang bersumber dari sang yang wujud atau Tuhan yang bangsa yang sama. Tiga, aspek utama tatwa atau pancasada. Dalam hidup, keyakinan atau dasar tatwa berpusat pada pancasada, yaitu lima keyakinan yang terdiri dari Brahman, Atman, Karmapala, Punapa, dan Moksa. Brahman adalah keyakinan atau kepada Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Atman, keyakinan adanya jiwa di dalam setiap makhluk hidup. Karmapala, keyakinan terhadap hukum sebab akibat. Punapa, keyakinan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Sedangkan Moksa, keyakinan akan kebebasan abadi dan pusatnya kembali Atman kita pada Brahman. Hukuman Dharma bahwa dalam agama Hindu ada filsafat tentang Sang Yang Widiwasa. Siapakah sejatinya Sang Yang Widiwasa? Sang Yang Widiwasa adalah Dia yang Maha Kuasa menciptakan, memelihara dan memerintah semua yang ada di dunia ini, yaitu Sang Yang Widiwasa. Oh, yang disebut Maha Esa sejati yang terdapat kitab suci Weda, Ekam Ewa Adwikyam Brahman, yang artinya hanya satu. Ekam Ewa, tidak ada dua. Adwikyam, Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Eko Narayanat Nadi Jasti Kasit, yang artinya hanya satu Tuhan, tidak ada duanya. Di dalam Lontar Sutra Dharma disebutkan juga Bhinneka Tunggal Ika Tanhanan Dharma Mangkura, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu, tidak ada Dharma yang kedua. Ekam Satwibah Bahudawa Danti, yang artinya hanya satu. Ekam Sang Yang Widiwasa Sa atau Hakikat, hanya orang bijaksana Wibah menyebut Wadanti dengan banyak nama Bahuda. Mengapa banyak disebut dengan banyak nama? Karena sifat-sifat Sang Yudi yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Asih dan sebagainya. Karena tugas dan kewajiban Sang Yang Widi Asa yang sangat utama, yaitu Dewa Brahman, sebutan Sang Yang Widiwasa sebagai pencipta alam semesta. Semesta isinya dalam bahasa semesta disebut Upeti. Wisnu, sebutan Sang Yang Widiwasa sebagai pemelihara alam semesta dalam bahasa Sanskerta disebut Stiti. Siwa, sebagai Sang Yang Widiwasa, sebagai pemerintah alam semesta, pesta isinya dalam bahasa kita disebut Pralina atau Sangkanparan. Dengan demikian, apa yang kita yakini bahwa Sang Yang Widiwasa adalah pencipta dan alam semesta serta segala isinya, baik tumbuhan, hewan maupun manusia,
Untuk itu kita sebagai manusia harus berbakti kepada Sang Yang Kuasa dalam segala hal yang harus kita lakukan di dunia ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Pak Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa, jika di hari Rabu, tentunya ada segmen program Ruang Rindu Nasional. Dan kali ini kira-kira siapa bintang tamunya ya? Jadi tepat pukul 20 nanti ya, pendengar, kami mengajak Anda untuk menikmati keseruan dari Ruang Rindu Nasional yang langsung disiarkan dari Jakarta. Bintang tamunya adalah Chris Sinyal yang dikenal sebagai sutradara video klip legendaris. Sebagai pengetahuan ya pendengar, Chris Sinyal ini berkarir sebagai sutradara video klip sejak era 90-an. Banyak menghasilkan karya-karya yang fenomenal, mulai dari Tinggal Laku Sendiri dari Nika Ardila, Tenda Biru Desi Ratnasari, Aku Masih Cinta dari Vina Panduwinata, serta video-video klip lainnya tentu dari penyanyi-penyanyi lainnya juga ya. Dan obrolan tersebut akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Jadi untuk Anda pendengar ya, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp, Telegram maupun SMS ya di 0811 7972 7912, atau bisa langsung menghubungi di 021 344 1499 atau di 021 344 0696. Selain itu Anda juga bisa memfollow media sosial at RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Banten agar tidak ketinggalan ya momen-momen Ruang Rindu selanjutnya.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.53. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili kerabat teknik yang bertugas, ada Andika pamit undur diri. Namun selanjutnya berbagai informasi dan program berikutnya akan dipandu oleh rekan saya Bram Adi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 9

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Bang Yudi.
0: Oke. Ya.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya, Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih dia. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktris Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daul Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tuhan masih rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat?
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember, ada Ibu Eti dan Niyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cuek. Kalau seperti yang

0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
1: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik kita semua Bu Farida.
1: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya dan Palu.
2: Ya,
1: Mas Yudi, Mbak Isa ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nabis ini kita ajak ngobrol ya.
1: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Isa. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
2: Iya.
1: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
1: Iya, tapi cobain yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya.
2: Kita semua
1: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
1: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
3: Benar, sutradara video klip. Ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
3: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
3: Lagi untuk yang kreatifnya
0: siap
3: apa? Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
2: Terima kasih, terus
3: berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya
0: tadi. Siap.
3: Oke. Terima kasih Mas Yudi, salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
3: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi, selamat malam dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Beni Jo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
4: Cepetan dong.
0: Silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
4: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Kris sinyal.
2: Iya betul, kita dari Manado.
0: Oke.
2: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
4: Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
4: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
4: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
4: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan.
2: Oh, boleh, siap.
4: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip

0: sirap nasari tenda biru.
1: Betul.
0: Terus ada siapa lagi ya? Aku makin cinta Rina Pandu Winata dan yang Niki Ardila Telagu apa yang kah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
0: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang disudah di dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
0: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu kan saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
1: pernah
2: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88
1: itu. Oke.
2: Bang Jody.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada.
2: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35-40 tahun ya?
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
2: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
1: Oh, itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni wajibnya Singsi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
2: Oh iya, tantangannya.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya senang bengong ya. Jadi dia bengong.
1: Senang bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
1: Oh, dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
2: Ya, ide begitu
1: sebenarnya. Oh iya iya iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
1: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Rata dulu. Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan
1: itu. Oke.
2: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, gitu. Siap.
2: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
2: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu saya fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya. Nggak terlalu ngejar-ngejar waktu. Kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku, viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh. Selalu pasti.
1: Gitu ya?
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Kita
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan agak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaannya, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini, optimasi gitu? Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 bakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sehat yang terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam okay, juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay, di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya. Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sementara tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke.
1: Okay. Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh,
1: jadi memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik. Seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini ya, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, jatuh belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya, apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Mm-hmm. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buat Cin pada saat itu, kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dulu. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Ko Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Ah, itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan ya sendiri aja.
0: Iya betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang apa ya, Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu apa, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya 91
0: 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke,
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa, ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya betul.
1: Betul.
0: Gimana dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
1: Ya, kita semua. Amin.
3: Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya iya iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan mm-hmm. dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Denda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya mm-hmm. sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, kayak ekstras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak
0: gitu. Lumayan
1: kita
0: banyak ya
1: kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi mm-hmm. nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya, dia tanya, yuk nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya, mm-hmm. kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan, dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya, mm-hmm. akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera yang masih besar Betacam ya, jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, mm-hmm. waktu itu di ini ya, di pantai ya. Mm-hmm. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke, okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu,
0: Kris. Oke.
1: Oke, biar tambah cantik.

0: Iya. Saya mau nanya ke Bang Chris.
1: Ya, silakan.
2: Silakan.
0: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Chris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
2: Oke. Sensor ya ini ya?
0: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah. Lebih terbatas nggak sih gitu?
1: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
0: Iya. Terus satu lagi. Bang Chris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jep nggak sih zaman dulu? Karena
1: Jimmy Jep udah ada ya.
0: Udah ya.
1: Udah ada, Bu. 90-an udah ada.
0: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
1: Iya.
2: Siap.
0: Iya. Oke, salam dulu ya.
2: Silakan.
1: Silakan Belitawan. Siap.
0: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
1: Oke,
0: Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Chris, terima kasih.
2: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
1: Batu Malang.
2: Mas Faris.
3: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
2: Yo, kan sampean di Batu ta.
1: Aku di Surabaya. Iya,
3: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
2: Loh ya, jelas
1: Mbak,
2: dong.
1: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
3: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
1: Iya dong. Iya.
2: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
1: Barusan kemarin.
2: Bulan April ya.
3: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
1: Oh iya, Ruli go.
2: Ruli so, Ruli siapa?
1: RRI Malang.
2: Oh iya ya.
3: RRI Malang dong Mas Yudi.
1: Gimana Pak Faris? Ada yang
2: disampaikan
1: untuk Bang Chris Sinyal?
3: Bang Chris Sinyal.
1: Ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
3: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
2: Oke. Okay. Ya. Siap.
3: Langsung salam Mas Yudi.
2: Silakan.
1: Oke,
3: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
1: Siap.
2: Nggih wis.
3: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
2: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Chris ya, semua jadi satu.
2: Oh. Ya biar dijawab Bang Chris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Chris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Chris?
4: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
2: Seriusan?
1: Serius?
4: Sama TVRI kan Mama Panawi.
1: Oh iya benar-benar sama Panawi juga.
4: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi juga.
2: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
1: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Chris ya. Kemudian apa lagi Bang?
4: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
1: Oh Yunisara.
2: Yunisara.
4: Tahun 89.
2: Oke.
4: Banget. Awalnya sih itu.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Chris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
4: Ya Ani Carrera.
1: Ani Carrera
2: ya.
4: Kebanyakan kemarin. Lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
1: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Chris lo
2: gitu ya langganan
1: yo. Kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi,
2: kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
2: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
4: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
2: Kesel

0: Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur,
0: dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
2: Malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
3: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video clip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video clip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Itu ya
3: mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
3: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
3: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini. Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
1: Mangga.
3: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
1: Cakep.
3: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
0: sih?
1: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
4: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
4: Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya enggak jelas ya. Bukan enggak jelas, kita banyak enggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
4: Kalau batasan udah lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
0: Okay.
4: Gambar yang layak. Udah.
1: Mantap.
4: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
4: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
1: Oh gitu ya?
0: Oh oke.
4: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
4: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang pakai.
1: Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
1: udah canggih semua.
4: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
4: Makin canggih, jadi.
1: Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi
4: terutama,
1: ya?
4: Terutama dalam perizinan ya?
1: Iya, jadi
4: perizinan itu
1: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
4: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan
1: Kenapa
4: syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
4: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
4: Nggak boleh di mana-mana. Gitu.
0: Siap.
4: Itu doang sih pengalaman-pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Ahmad Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
4: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor, demikian, outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
4: atau,
1: ya.
4: Atau properti sementara, sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
4: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Chris, fleksibel ya.
1: Fleksibel ya.
4: Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
0: mereka. Oh.
4: Kita sesuaikan ya.
0: Kan? Kita sesuaikan, ya, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
4: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
1: Ya, ya.
4: Flexible ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Chris. Tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Chris.
4: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu, ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas ya. Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris ini tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada suara?
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir tuh yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Loh.
1: Oh gitu ya. Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Mm-hmm. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: berkurang.
0: Loh. Aduh, udah bener ya Nili Bes.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: gak
2: tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, gue bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah.
0: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawlnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: apa
1: banget, Mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Berarti donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah Apakah Ada Bedanya. Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita pun nama Sarjan. Yeah. Ini
0: semuanya
2: enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Enggak main media sosial.
1: Ini bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris ini gen ini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas. Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi yang menjawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita lihat lagu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar dengan
1: semangat. Terus belajar Mas Kris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi nggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan zaman, aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya, pastinya
3: aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop kita ngalamin ya, beberapa artis jadi itu ada perubahan ya, karet dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble aja ya. Lebih bagus ya dalam kan, sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Pendengar baru saja kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Nasional ya, yang tadi dipandu oleh Hosita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar. Dan tadi ya dengan bintang tamu Kris Sinyal pendengar, yaitu sutradara video klip legendaris ya. Dan saat ini sudah kembali ke RRI Program Mas 1 Banten bersama saya Bram Adi pendengar, yang akan menemani Anda bernostalgia juga ya. Satu jam ke depan masih kita lanjut di Ruang Rindu Banten pendengar ya. Jadi untuk Anda yang pengen request lagu-lagu nostalgia ya, boleh langsung ke WhatsApp kami di 08111450949.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah, pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bidadari penir dari Andre Hehanusa ya, sudah kami udarakan untuk bernostalgia bersama ya malam hari ini di Ruang Rindu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu ya di 0811145049 pendengar. Dan selanjutnya kami akan bernostalgia ya dengan satu lagu dari Naif pendengar dengan Jikalau ya. Selamat mendengarkan.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat aku lanjut usia pendengar dari Sheila on Seven ya, sudah kami mudarakan untuk Anda untuk bernostalgia bersama ya malam hari ini pendengar. Dan sudah ada yang bergabung nih untuk merequest lagu favoritnya ya dan bernostalgia bersama malam hari ini. Ada Bima di Cilegon nih, katanya lagi pengen dengerin lagunya ada band yang judulnya Bilakah. Baik, terima kasih Bima ya sudah bergabung. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan nih ya, ada Bilakah dari ada band.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Sebelum aku pergi, pendengar dari 2D ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan saat ini sudah berada di penghujung ruang rindu ya. Artinya ruang rindu harus pergi ya, seperti judul lagu tadi, pendengar ya, harus pergi di hari ini. Tapi jangan kemana-mana pendengar ya, Bram Adi masih akan terus menemani Anda. Kalau Bram Adi nggak akan pergi ya, akan menemani di Banten Malam. Nah, dari pukul 11 sampai atau pukul 23 sampai 24 waktu Indonesia Barat ya pendengar, di Banten Malam. Dan jangan khawatir pendengar ya, untuk ruang rindu yang belum sempat bergabung pada hari ini, ruang rindu hadir setiap hari pendengar dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bisa bergabung esok hari pendengar ya di ruang rindu. Dan untuk menutup kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini, kami mendengarkan satu lagu dari Celine Dion dengan When I Need You.

0: Hasan Haji ini belum ada keresnya.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten malam ini. Setelah kita bernostalgia bersama ya di Ruang Rindu, Bram Adi masih akan lanjut menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Mendengar kami sampaikan kabar untuk Anda dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat intervensi gizi bagi kelompok masyarakat yang perlu membutuhkan atau yang paling membutuhkan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada data Kementerian Kesehatan yang di mana menunjukkan sekitar 40% penduduk Indonesia pada kuintil 1 dan 2 atau kelompok ekonomi terbawah masih berada di bawah standar kecukupan gizi akibat kekurangan kalori dan protein. Menurutnya kondisi itu membuat sekitar 116 juta penduduk mengalami kekurangan asupan makanan atau lapar karena konsumsi hariannya lebih rendah dibandingkan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Karena itu MBG akan difokuskan terlebih dahulu ke daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Berdasarkan pemetaan Kemenkes, terdapat 182 kabupaten atau kota dengan status stunting sedang, 220 kabupaten kota berstatus tinggi, dan 92 kabupaten kota masuk kategori sangat tinggi. Sudaryono menjelaskan peta tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui secara rinci wilayah yang membutuhkan intervensi mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

Mendengar kembali kami sampaikan kabar ya, kali ini dari Gubernur Banten Andra Soni yang menyatakan dukungannya terhadap gerakan Lumbung Dongeng Nusantara yang berupaya mengangkat kearifan lokal Banten melalui dongeng dan film pendek sebagai media pendidikan karakter bagi anak. Dukungan itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran Lumbung Dongeng Nusantara di kantor gubernur, pendengar. Ex-BBLKI Serpong Kota Tangerang Selatan, Selasa 28 Juli 2026. Andra Soni mengatakan Banten memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan tradisi yang layak dikenalkan kepada generasi muda melalui pendekatan kreatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya, kisah tentang masyarakat Baduy, sejarah Kesultanan Banten, hingga keberagaman budaya Betawi, Sunda, dan Jawa Serang merupakan kekuatan daerah yang perlu terus dikembangkan.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri. Pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: kita terlalu fokus mengejar apa yang belum dimiliki, sampai lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Padahal, kebahagiaan sering lahir dari hati yang mampu menghargai hal-hal sederhana. Ada kata mutiara yang berkata, rasa syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Mungkin hidup belum sempurna, tapi hari ini kamu masih diberi kesempatan bernafas, tersenyum, dan bertemu orang-orang yang berarti. Itu pun sudah menjadi anugerah yang luar biasa. Malam ini, sebelum tidur, coba ingat satu hal baik yang terjadi hari ini. Karena hati yang bersyukur akan lebih mudah menemukan ketenangan. Selamat malam, semoga hidupmu selalu dipenuhi keberkahan dan rasa damai.
1: Terima kasih telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di Banten pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya pun juga menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Tema yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah menghadapi konflik rumah tangga, yang akan disampaikan oleh narasumber Ustadz Dr. Haji Deni Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ustadz melalui sambungan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Deni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz Deni?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Terkait tema kita hari ini adalah menghadapi konflik rumah tangga ya Ustadz?
2: Betul, insya Allah.
1: Baik, silakan disampaikan tausiahnya Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, pada mutiara pagi kita kali ini akan kita kupas tuntas tentang menghadapi konflik dalam rumah tangga. Kenapa ini saya sodorkan materi ini? Karena memang fakta di lapangan bahwa banyak tentu keluarga-keluarga yang berkonflik. Kemudian konfliknya itu tidak hanya sekedar terjadi di rumah. Ya, dalam arti hubungan rumah tangga tidak harmonis, ya, tidak ada sakinah, mawaddah warahmah, tetapi juga sampai ke meja hijau tentu, ke pengadilan agama, ya, untuk diperkarakan, digugat, atau juga terjadi konflik yang berkepanjangan tentu. Nah, ini sangat penting ya, karena kalau seandainya banyak keluarga yang tidak tahan dalam mempertahankan hidup rumah tangga, kemudian berujung di persidangan, kemudian dikabulkan oleh majelis hakim, maka itu musibah tentu bagi keluarga-keluarga muslim. Ya, keluarga-keluarga muslim. Karena pasti ingin semua keluarga menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, tenang, mawadah, cinta, kasih, warahmah, dan kasih sayang tentu di antara kita semua. Para pendengar rahimakumullah, tetapi itulah kehidupan ya, bahwa yang namanya konflik itu pasti terjadi. Dalam kehidupan berumah tangga, tidak ada rumah tangga yang bebas dari konflik itu. Maka ini penting. Ya. Konflik itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, yang bisa dilakukan adalah mengelola tentu konflik dengan tepat. Sehingga tidak menimbulkan efek negatif atau dampak yang dapat merusak. Nah, demikian pula dalam kehidupan berumah tangga. Karena konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, maka yang diperlukan adalah manajemen. Bagaimana cara menghadapi dan mengelola konflik agar konflik tidak membuat hancurnya keluarga, tetapi justru bisa menjadi bagian dari penyubur cinta kasih dalam rumah tangga. Dinul Islam tentu hadir. Bagaimana cara menghadapi konflik ini? Rumah tangga juga adalah amanah yang sangat agung. Allah menjadikannya sebagai tempat lahirnya ketenangan, kasih sayang, dan cinta. Namun dalam kenyataannya, sekali lagi, setiap rumah tangga pasti akan menghadapi ujian berupa perbedaan pendapat, kesalahpahaman, tekanan ekonomi bisa jadi, pendidikan anak, hingga campur tangan pihak lain. Atau mungkin karena banyak PHK, pengaruh GZ dan lain sebagainya lah. Banyak sekali. Ya. Bahkan hanya sekedar perbedaan untuk menonton tayangan TV saja bisa jadi masalah. Nah, ini pasti terjadi. Karena itu maka konflik bukanlah tanda gagalnya sebuah keluarga, tetapi merupakan ujian untuk mengukur kualitas iman, kesabaran, dan kedewasaan pasangan. Ingat para pendengar rahimakumullah, bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang selalu berbeda. Jenis kelamin berbeda. Kemudian asal-usul orang tua berbeda. Bisa jadi adat istiadat berbeda. Bahasa berbeda. Warna kulit berbeda, ya termasuk hobi dan lain sebagainya. Itu kita bersatu dalam satu keluarga, rumah tangga, dari sesuatu yang berbeda. Tetapi tentu yang penting buat kita bukan perbedaan yang diangkatnya itu, tapi persamaannya, atau dalam bahasa lain bukan kekurangannya yang dibuka, yang diangkat, yang dibesar-besarkan, tetapi harus kebaikannya. Maka Allah memberikan sebuah dasar yang penting.

menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya tegaskan bahwa tujuan pernikahan kita adalah menghadirkan sakinah, ketenangan, mawaddah, rasa kasih, dan rahmah, rasa sayang. Ini tujuan utama kita membangun bahtera rumah tangga. Untuk itu para pendengar rahimakumullah, bagaimana langkah kita harus kita hadapi atau lakukan ketika menghadapi konflik? Pertama, memahami hakikat konflik dalam rumah tangga. Konflik adalah sesuatu yang wajar karena suami dan istri memiliki tadi kan latar belakang keluarga yang berbeda, karakter dan kepribadian yang berbeda, cara berpikir pun yang berbeda, harapan yang berbeda di antaranya. Di samping tadi secara fisik ya, warna kulit, bahasa, bahkan hobi, itu bisa berbeda-beda. Ya pahami itu, bahwa kita bersatu dari sebuah perbedaan. Maka harus ada kesepakatan, mari kita sepakat bahwa kita berbeda. Nah, gitu kan? Mari kita sepakat bahwa kita berbeda. Jadi indah gitu. Jadi harmoni kalau perbedaan itu dimainkan secara indah. Laksana sebuah orkestra gitu. Dalam seni kan berbagai ornamen musik itu ada. Dipukul, dimainkan dengan baik menjadi sebuah keindahan. Nah, jadi kita sepakat bahwa kita berbeda. Bahkan rumah tangga para nabi pun tidak lepas dari ujian. Karena itu yang terpenting bukanlah bagaimana menghindari konflik, tetapi bagaimana menyelesaikannya sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah SAW. Contoh umpamanya, Allah memberikan tip dalam membawa rumah tangga. Allah berfirman, "Hunna libasulakum wa antum libasulahun." Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Nah, ini sebuah tip yang luar biasa dari Allah, kiat-kiat untuk membangun rumah tangga. Jadi, istri dan suami laksana sebuah pakaian. Kita lihat fungsi pakaian. Pertama, menutup aurat. Aurat dalam bahasa rumah tangga adalah kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Aib bisa jadi. Nah, ketika ada aib kekurangan keluarga, jangankan orang lain, orang tua sekalipun tidak boleh tahu. Yang tahu cukup berdua saja. Laksana kita pakai baju hari ini, saya pakai baju hari ini. Host kita pakai baju hari ini. Apakah dalam badannya ada kurap, kudis, ya kan? Kita tahu, saya tahu tidak. Yang tahu dirinya sendiri. Itu namanya menutupi kekurangan kelemahan kita. Ya, jangan sampai diumbar di mana-mana. Yang kedua, pakaian bisa membuat orang jadi hangat, kan? Yang dingin jadi hangat, ya, yang panas jadi dingin. Itu. Nah, bagaimana itu terjadi supaya dilakukan di rumah? Suami istri memberikan kehangatan ketika istri dalam keadaan punya masalah, dibantu. Suami juga begitu. Saling ya, saling menghangatkan. Ya, kemudian ketika panas saling menyejukkan begitu. Nah, yang selanjutnya pakaian menjaga badan kita dari sengatan matahari, debu sebagainya. Artinya tantangan hidup itu banyak. Di dalam, di luar, jaga oleh berdua. Ya, jaga tantangan-tantangan, ujian, konflik yang datang dari luar, dari dalam termasuk. Kedua, ya kan? Dan yang selanjutnya baju berfungsi untuk mempercantik diri, memperganteng diri, mempergagah diri. Orang bisa hebat karena pakaian. Apa maksudnya? Akhlak dalam rumah tangga. Akhlak suami kepada istri, istri kepada suami. Sesuai dengan fitrah masing-masing termasuk kepada anak. Kepada orang tua itu bangun dengan baik akhlak. Ya. Ini yang penting buat kita. Ya, itulah kiat-kiat membangun rumah tangga. Termasuk dalam konteks berbicara. Ya, Rasul mengajarkan kalau ingin rumah tangga kita akan bahagia, ada empat syaratnya. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat kebahagiaan rumah tangga. Satu, istri yang

0: soleha, suami yang soleh, ya kan? Anak yang soleh, soleha, selalu menjaga diri dalam keluarga, dan juga itu kehormatan dirinya dijaga dengan baik. Kehormatan suami, kehormatan istri, kehormatan keluarga dijaga dengan baik. Itu para benar rahimakumullah, ya, ketika kita memahami hakikat konflik dalam rumah tangga. Kemudian penyebab konflik rumah tangga, satu, ya, di antara lemahnya komunikasi. Banyak pasangan lebih sering menyampaikan emosi daripada isi hati. Ya, jadi yang keluar itu emosi. Kalau emosi berarti pakai amarah. Nah, amarah itu menunjukkan kepada kejelekan. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu, emosi itu mengajar kepada kejelekan. Nah, jadi kalau ada masalah, lakukan komunikasi yang baik, ya, harus kuat komunikasinya, dan yang keluar isi hati, bukan emosi. Ya, bukan emosi, ya kan? Harus ada two-way flow communication, komunikasi yang baik antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, ya, kepada keluarganya. Ya, jadi orang mukmin yang paling baik dan sempurna imannya yang adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Ini yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban. Suami hanya menuntut dihormati, istri hanya menuntut diperhatikan. Padahal keduanya memiliki hak sekaligus kewajiban. Laksanakan kewajiban dulu, bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru minta. Jangan dibalik, minta segudang, oh, luar biasa. Segunung-gunung besar minta mah. Tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Ibadahnya tidak dilaksanakan. Sama dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban dulu dong. Baru hak. Pahami kewajiban. Harus tahu kewajiban suami apa, kewajiban istri apa. Memposisikan diri dalam konteks atau makom yang benar. Ya, makom yang benar. Jadi kalau orang banyak menuntut hak seperti suami hanya ingin menuntut ingin dihormati, istri hanya menuntut ingin diperhatikan, ya kan? Tapi kewajibannya tidak dilaksanakan, bagaikan orang memakai dasi sampai kaki tapi tidak pakai celana. Nah, itu orang yang menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Kalau hak itu dengan sendirinya sesungguhnya bisa didapatkan, dirasakan. Apapun, dimanapun. Di rumah tangga, di kantor, di mana saja. Ya, kalau orang bekerja dengan baik, ya aturan jam diikuti dengan baik, job dan apa tugasnya dilaksanakan dengan baik, hak mah akan datang. Apa itu gaji, apa itu honor, apa itu kesejahteraan, itu datang. Celakanya kita banyak menuntut hak, kewajiban, lemah, ya tidak sempurna dilaksanakan dengan baik. Maka mari para pendengar rahimakumullah harus selalu memahami hak dan kewajiban masing-masing. Ketiga, masalah ekonomi. Kemiskinan bukan penyebab utama perceraian. Yang menjadi penyebab adalah hilangnya rasa syukur, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik. Ini yang menjadi persoalan. Ini benar, para pendengar rahimakumullah. Coba para pendengar sekali-kali survei ke Pengadilan Agama. Kita lihat parkir motornya penuh, parkir-parkir mobilnya penuh. Siapa yang bawa mobil ke pengadilan? Siapa yang bawa kendaraan ke pengadilan? Itu orang-orang yang mampu, punya motor, punya mobil, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ekonominya tidak bermasalah. Cukuplah segitu mah dibandingkan orang lain. Tapi kenapa mereka ada di situ? Itu tadi. Hilangnya rasa syukur, hilangnya tanggung jawab, dan hilangnya komunikasi yang baik dalam keluarga itu. Nah, kalau orang sudah menghadirkan Allah dalam keluarga dengan rasa syukur tadi, ketika ya menghadapi sesuatu, tentu akan apa namanya, diberi ada rasa kesabaran. Itu kan fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Di situ ada sabar, di situ ada tawakal dalam keluarga itu. Dan ketika dihadapkan kepada konflik dalam rumah tangga, maka Allah hadir di situ. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, campur tangan pihak ketiga, baik keluarga besar, teman, maupun media sosial yang sering memicu kesalahpahaman. Nah, ini juga bagian daripada timbulnya konflik. Ya, keluarga besar, maka kalau sudah menikah nih, usahakan jangan satu rumah, satu atap dengan orang tua. Ya, jangan, apalagi serumah. Ya, dekat pun sesungguhnya tidak begitu baik. Tuh, rumahnya berdempetan. Ya, kadang-kadang itu tadi. Ya, orang tua juga kadang-kadang masuk di dalam keluar apa rumah tangga kita. Agak jauh dikit, ya, jangan satu rumah. Ya, supaya bisa membangun rumah tangga mandiri, tidak ketergantungan. Ya, pilih teman yang baik, ya, sahabat yang betul-betul tahu kepada kita ketika kita punya masalah, membantu. Ya, ketika kita terpuruk, bagaimana menyemangati kita. Jangan asal teman yang hanya bisa tertawa terbahak-bahak, ya, ketika ada masalah, tak pernah nongol batang hidungnya. Ketika senang, oh paling dekat. Ya. Dan berteman itu sewajarnya. Kata Rasul, ahbib habibaka hunama. Cintailah seseorang sewajarnya. Asa yakuna bagi doka. Mungkin suatu saat akan menjadi orang yang kamu benci. Ya. Atau sebaliknya, bencilah orang sewajarnya. Asa yakuna habibaka. Mungkin suatu saat akan menjadi temanmu yang kamu sukai. Jadi wajar. Dan teman yang bisa mengantarkan kepada kedekatan, ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman dunia akhirat. Nah, media sosial tentu ini juga penting, ya, karena pengaruhnya luar biasa. Bahkan media sosial itu bisa merecoki dan membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah saya, orang lebih pintar memijit keyboard HP, keyboard gadget, daripada memijit tasbih. Orang lebih nurut kepada ajakan media sosial daripada ajakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan. Maka mari kita bersosial media yang agamis, yang islami lah. Ya. Ada media sosial yang syariah. Ya. Yang baik untuk kita semua, ya. Dan juga ini yang tak kalah pentingnya, ya, kesalahpahaman di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, kurangnya ilmu agama. Rumah tangga tanpa ilmu akan mudah dikuasai, ya, oleh hawa nafsu dan emosi. Maka ilmu itu penting. Bahkan kalau dikaitkan dengan terangan yang nyata, bahwa kalau orang beribadah tanpa ilmu, ilmu ibadahnya ditolak. Latuk balu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para pendengar, ya. Oleh karena itu, maka bagaimana prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik? Pertama, mengendalikan emosi. Ya, kendalikan emosi. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134. Yang artinya, orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Saat marah, jangan mengambil keputusan. Jangan mengucapkan ucapan yang tidak baik. Jangan menghina pasangan. Jangan membuat aib. Kedua, musyawarah tadi. Wasawirhum fil am. Faidah zamta, tawakkal ala Allah. Biasakan bermusyawarah dalam keluarga. Allah memerintahkan agar segala urusan diselesaikan dengan musyawarah. Dengarkan pasangan sampai selesai. Pahami sebelum ingin dipahami, ya kan? Pahami sebelum ingin dipahami. Ketiga, husnuzon, berbaik sangka. Ya, jangan mudah berprasangka buruk. Kesalahan pasangan belum tentu dilakukan dengan sengaja, ya kan? Husnuzon. Keempat, memaafkan rumah tangga tidak akan bertahan jika setiap kesalahan selalu diingat. Yang sudah mas sudahlah. Masa lalu, ya, angin lalu. Ya, memaafkan bukan berarti kalah. Para pendengar rahimakumullah, justru itu yang jadi pemenang. Yang luar biasa, memaafkan itu. Memaafkan adalah kemenangan hati. Ya, ini yang penting buat kita. Ya, dan memaafkan itu luar biasa. Apalagi juga meminta maaf. Kemudian kelima, menjaga rahasia rumah tangga. Jangan semua masalah diumbar ke media sosial. Jangan menjadikan teman sebagai hakim sebelum berusaha menyelesaikannya bersama. Ya. Kemudian langkah sistematis untuk menyelesaikan konflik, para pendengar rahimakumullah. Tahap pertama, muhasabah. Masing-masing bertanya, apa kesalahan saya? Apa yang bisa saya perbaiki? Kedua, tahap kedua, dialog. Pilih waktu yang tenang, gunakan bahasa yang lembut, fokus pada solusi. Tahap ketiga, saling meminta maaf. Orang yang meminta maaf bukan berarti paling salah, tetapi paling mulia. Tahap keempat, membuat kesepakatan baru. Misalnya jadwal komunikasi, pengelolaan keuangan, pembagian tugas, pendidikan anak. Nah ini. Dan tahap yang kelima, libatkan mediator kalau perlu orang lain. Jika tidak selesai, Islam mengajarkan menghadirkan penengah dari keluarga yang adil dan bijaksana. Ini ada dalam surah An-Nisa 35. Kemudian kesalahan yang harus dihindari, mengungkit kesalahan lama, membandingkan pasangan dengan orang lain, mengancam cerai setiap bertengkar, berkata kasar, melibatkan anak dalam konflik, membuka aib pasangan, diam terlalu lama tanpa komunikasi. Dan yang terakhir, cara yang keenam adalah menjaga keharmonisan. Dengan bagaimana? Membiasakan sholat berjamaah di rumah bila memungkinkan, membaca Al-Quran bersama, berdoa bersama. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, konflik akan bisa dihadapi dengan baik, dan rumah tangga akan tahan, dan menjadi keluarga yang harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Semoga para pendengar rahimakumullah bermanfaat.
1: Baik Ustadz, dalam membina rumah tangga ini berarti yang diutamakan adalah komunikasi, rasa tanggung jawab, terus bersyukur, dan paham pemahaman soal hak dan kewajiban ya Ustadz. Baik Ustadz, di sini sudah ada pertanyaan dari Taintan di Serang. Ustadz, bagaimana jika setelah bertengkar ini tidur terpisah Ustadz? Ini tujuannya mungkin untuk manajemen emosi seperti itu Ustadz.
0: Ya, terima kasih Taintan. Dalam konteks ini tentu ketika umpamanya rumah tangga ada konflik dan relatif agak dalam ya, kemudian agak berkepanjangan ya, maka tip dalam dinul Islam itu kan pertama memang diberikan nasihat lah pasangan hidup kita, istri kita, oleh kita dengan kata-kata yang tentu harus yang empat itu kan, empat konsep ketika menyampaikan nasihat itu. Satu, dengan ucapan yang berkualitas, yang mengandung nilai lah. Wa qulu qaulan sadida. Sadida itu berkualitas, bernilai, ada value. Yang kedua, bicaralah dengan pasangan hidup itu dengan kata-kata yang ma'ruf, yang baik, yang sepadan lah kira-kira. Jadi bicara itu jangan melambung melangit. Bicara yang membumi, yang bisa dipahami. Yang ketiga, dengan kata-kata yang karima. Karima itu walaupun dalam konteks ada konflik, tetap posisi sebagai suami istri itu dihargai. Ya, diposisikan dalam satu makom yang sesuai dengan keadaan dirinya. Gitu. Ya, walaupun bagaimanapun juga itu suami tetap. Kan ada sebuah cerita Tintan, kalau seorang istri sudah menikah itu tanggung jawab taat itu kepada suami. Karena ada tuh orang tua yang sakit, tinggal satu orang lagi, ibunya sakit, anaknya sudah menikah, tinggal jauh. Kemudian suaminya pergi cari nafkah belum pulang, suami apa orang tuanya sakit, ada yang menyusul supaya ditengok ke sana, jawaban istrinya sampaikan kepada mama keluarga saya belum bisa ke sana karena suami belum pulang. Datang lagi sakitnya keras, jawabannya sama belum bisa ke sana karena suami belum pulang. Dan yang ketiga menyampaikan orang tuanya meninggal. Ya, takziah sebelum dikubur. Jawabannya sama. Belum bisa ke sana karena suami belum pulang. Nah, masalah itu Tintan diadukan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dosa ibunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya anak perempuan yang taat kepada suami. Keren, ya kan? Silakan digunakan dalam konteks kekinian tentu seperti itu. Jadi substansinya jangan hilang. Itu satu ya. Yang kedua, boleh pisah tempat tidur. Ya. Tempat tidur atau sebelumnya bisa diberikan pelajaran ya. Dipukul itu bisa dipukul tidak hanya fisikly istri itu. Tapi dipukul secara psikologi, secara psikis. Bisa saja gitu kan. Kalau secara fisik bisa menimbulkan luka kan gak boleh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ya, pisah tempat tidur. Tujuannya supaya berpikir. Berpikir, merenung, ya bukan diratapi, tapi cari solusi. Mudah-mudahan seperti itu bisa, boleh. Itu tahapan-tahapan, memang benar. Ya, kita berpisah tempat tidur. Tapi dalam konteks belum berpisah, masih dalam konteks punya konflik dalam rumah tangga. Nah, kalau rumahnya sangat sulit, sangat apa namanya, masalahnya sangat krusial, bisa tadi pihak ketiga mediasi. Ada mediasi di luar pengadilan nanti, itu lewat keluarga, perwakilan masing-masing keluarga, atau tokoh masyarakat, tokoh agama, ya pihak ketiga itu, atau nanti secara formal di pengadilan agama. Jadi jangan sampai memahami pengadilan itu ya identik dengan cerai, tidak juga. Pengadilan itu untuk memediasi, ya bahkan mencari persoalan rumah tangga, kemudian nanti sepakat, ada kesepakatan nanti. Itu Tintan ya, tahapan itu. Terima kasih.
1: Baik Ustadz, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Teh Intan. Dan satu lagi dari Ibu Yanti di Cicerini. Ustadz, bagaimana jika sebelum menikah calon suami meminta agar setelah menikah tinggal di rumah orang tuanya sendiri karena ingin berbakti dan merawat kedua orang tuanya? Nah ini bagaimana Isa memandang hal tersebut dan bagaimana agar keputusan itu enggak menimbulkan konflik dengan istri di kemudian hari? Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Niat yang baik tentu ya diikuti ataupun bisa dijadikan sebuah solusi di dalam perjalanan hidup dalam keluarga. Jadi kita juga kepada orang tua, walaupun tadi saya sampaikan ketaatan seorang istri itu kepada suami setelah menikah, ya bukan berarti orang tua diabaikan begitu saja. Ya, tetap saja. Bahkan ada ungkapan kalau seandainya seorang orang tua dari laki-laki meminta sesuatu kepada anak yang laki-laki, itu tidak mesti ngomong kepada istri. Boleh, gak ada masalah gitu. Gak ada masalah. Tetapi kan kita punya adat ketimuran, mungkin punya akhlak tadi, tetap ada bahasa. Tapi kalau bicara hukum itu kan hitam putih gitu. Ya, hitam putih, boleh. Nah maka ketika ada niat seperti itu, monggo ya. Tapi dalam konteks internal keluarganya, walaupun satu rumah ataupun dalam rumah yang dekat, itu tidak mencampuri ya urusan dalam negerinya gitu kan, tidak ikut campur itu kan. Kan tujuannya supaya bisa merawat ya, bisa apa namanya dekat dengan orang tua itu karena mungkin usia, mungkin keadaan orang tua karena kondisi kesehatan. Itu baik, bagus itu kan. Tetapi tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri keluarga. Saya kira itu sederhana sekali, boleh. Itu niatan bagus, tetapi tadi kalau sudah berumah tangga ada sekat-sekat yang ada batas-batas yang tidak boleh dilewati ya oleh siapapun ya, karena punya otoritas tersendiri urusan dalam negeri keluarga. Kira-kira itu.
1: Baik Ustadz, berarti memang meskipun serumah itu tidak boleh mencampuri urusan dari rumah tangga ya Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih untuk tausiah pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang Ustadz sampaikan.
0: Insyaallah.
1: Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian program Mutiara Pagi dengan tema menghadapi konflik rumah tangga yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Dani Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Dan pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten. Tetaplah bersama kami.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi, Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM, Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau di Kota Cilegon. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan diskon pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut berita selengkapnya. Wali Kota Cilegon, Robin Sar, memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau di Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
1: Wali Kota Cilegon, Robin Sar, memastikan pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau, khususnya di wilayah Gunung Batur, Kecamatan Plomerak, Kota Cilegon. Robin Sar meminta masyarakat bersabar dan menyampaikan permohonan maaf karena pembangunan jaringan pipanisasi air bersih masih dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pemerintah menargetkan air bersih nantinya dapat mengalir langsung ke rumah-rumah warga. Saat ini, pembangunan jaringan distribusi air bersih telah membentang dari Kecamatan Grogol menuju Kelurahan Suralaya. Progres pemasangan pipa sudah mencapai wilayah Kepindis dan akan terus dilanjutkan hingga Suralaya. Setelah itu, jaringan pipanisasi akan diperluas ke sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan, diantaranya Suralaya, Cipala, Gunung Batur, Tumbulun, hingga Ciporong. Robin Sar menegaskan jaringan pipa tersebut akan didorong hingga ke kawasan perbukitan agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih. Ia berharap sebelum masa jabatannya berakhir, kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi melalui jaringan pipanisasi tersebut.
2: Baik ya, perihal hari ini kebutuhan air dan suplainya, tapi memang Pemkot juga sudah merencanakan dan sedang proses, memang dari tahun kemarin kita sudah lakukan pekerjaan, dan terakhir di tahun ini, kita ingin pastikan bahwa masyarakat yang sumber air dan suplai ini ke depan tidak akan sulit lagi, karena kita akan lakukan pipanisasi.
1: Sebelumnya, warga Gunung Batur harus berjuang mendapatkan air bersih dengan mengambil air dari mata air yang berada di lembah perbukitan. Bahkan, sebagian warga rela menginap dan mengantri setiap hari karena mengambil air dibatasi hanya untuk 8 kepala keluarga per hari. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan diskon pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut juga ditujukan meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah melalui stimulus fiskal bagi masyarakat. Program insentif pajak kendaraan bermotor ditargetkan mulai berlaku pada Agustus 2026 setelah skema pelaksanaan selesai difinalisasi. Pemerintah Provinsi Banten masih mengkaji waktu peluncuran bertepatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT Provinsi Banten. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Banten Berli Rizky Natakusuma menyatakan usulan kebijakan tersebut telah disetujui Gubernur Banten Andra Soni. Rencana kebijakan itu disampaikan kepada publik pada Rabu 29 Juli 2026 setelah proses penyusunan skema berlangsung. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin prosesi serah terima jabatan Kapolres Cilegon, Kapolres Lebak, dan sejumlah pejabat utama di lingkungan Polda Banten. Seperti Wakapolda Banten, Karops Karorena, Dirintelkam, Dirpolair, Dirpamok, Fit, Kabitkum Kapolres Cilegon, serta Kapolres Lebak. Kegiatan yang dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Hengki berlangsung di lapangan apel Polda Banten pada Rabu 29 Juli 2026. Berikut Kapolres Cilegon dan Kapolres Lebak yang diganti. Kapolres Cilegon yang sebelumnya dijabat AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga mendapat promosi jabatan menjadi Wadir Res Narkoba Polda Metro Jaya. Kini dijabat oleh AKBP Muhammad Probandono Bobby Danwardi yang sebelumnya menjabat penyidik tindak pidana muda TK1 Bareskrim Polri. Kapolres Lebak yang sebelumnya dijabat AKBP Hervi Ozaki mendapat promosi jabatan menjadi Wadir Reskrimsus Polda Banten. Kini dijabat oleh AKBP Arninsi yang sebelumnya menjabat Kabak Watpers Roh SDM Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama yang mendapatkan promosi jabatan. Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis yang dapat menyerang organ hati. Ilma Afia melaporkan.
3: Ya, hepatitis itu sebenarnya adalah infeksi atau peradangan pada hati atau liver ya. Kalau bahasa medisnya itu adalah liver. Jadi itu mengalami infeksi atau mengalami peradangan. Nah, di sini mengalami infeksi atau peradangannya itu penyebabnya banyak.
0: Oke.
3: Okay. Ya, salah satunya paling sering adalah disebabkan oleh virus.
4: Peringatan Hari Hepatitis Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis yang dapat menyerang organ hati. Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Cirebon, Dr. Ros Moriska Harudin mengatakan hepatitis masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diwaspadai karena sebagian jenisnya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Menurut Dr. Ros, hepatitis merupakan peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol, efek samping obat-obatan, maupun gangguan autoimun. Di Indonesia, jenis yang paling banyak ditemukan adalah hepatitis A, B, dan C. Ia menjelaskan hepatitis A umumnya bersifat akut sehingga gejalanya lebih mudah dikenali, seperti mata dan kulit menguning serta urin berwarna gelap. Sementara hepatitis B dan C berkembang secara perlahan sehingga penderitanya sering tidak menyadari telah terinfeksi.
3: Kalau hepatitis A itu dia bersifatnya akut, jadi okay. Biasanya ya, gejalanya itu langsung terlihat, jadi langsung terlihat badan menguning, okay. Kemudian terlihat mata menguning, jadi dia akut. Akut itu artinya mendadak,
0: okay.
3: Terjadi secara tiba-tiba. Jadi biasanya dengan adanya bergejala itu pasien pasti langsung ingin berobat. Karena loh kok badan saya kuning, kok mata saya kuning, kok saya lemas. Biasanya gejalanya kan lemas, lemas, lesu, kemudian mata dan badan menguning.
0: Okay.
3: Itu biasanya keinginan pasien untuk berobat. Beda dengan hepatitis B dan hepatitis C, itu biasanya perjalanan penyakitnya kronis. Yang okay. tadi disebut sebagai silent disease tadi. Jadi biasanya tidak bergejala. Dikiranya kondisi tubuh, hati, atau liver itu baik-baik saja. Ternyata sebenarnya sudah ada virus yang menyerang di hati seperti itu. Jadi perjalanannya lebih lambat.
4: Selain mengenali gejala, masyarakat juga diminta memahami cara penularan hepatitis. Hepatitis A umumnya menular melalui makanan dan minuman yang kurang higienis. Sedangkan hepatitis B dan C dapat menular melalui darah, hubungan seksual berisiko, serta penggunaan jarum suntik secara bergantian. Untuk mencegah hepatitis, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang higienis, menghindari alkohol dan narkoba suntik, serta melengkapi vaksinasi hepatitis B. Screening juga disarankan bagi kelompok berisiko agar penyakit dapat terdeteksi lebih dini. Di Kota Cilegon, kasus hepatitis A masih ditemukan meski tidak banyak, sedangkan hepatitis B menjadi jenis yang lebih sering dijumpai. Edukasi dan deteksi dini dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius seperti sirosis maupun kanker hati. Dari Cilegon, Banten, Ilma Afia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Formula 1 kembali menghadirkan keunikan melalui Grand Prix Bahrain yang akan diselenggarakan di Malaysia pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Fenomena tersebut melanjutkan sejarah balapan yang memakai nama negara berbeda dari lokasi penyelenggaraannya. Keputusan menggelar Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang Malaysia menarik perhatian penggemar. Sepang selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit ikonik F1 di Asia. Lintasan modern rancangan Herman Tilke tersebut pernah menggelar balapan F1 sebelum Malaysia mengakhiri kontrak setelah musim 2017. Meski demikian, banyak penggemar berharap sirkuit itu dapat masuk kembali ke kalender balap. F1 kemudian mengumumkan Sepang akan menjadi tuan rumah GP Bahrain pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya, GP Bahrain sempat ditunda akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Bahrain tetap mempertahankan hak penamaan balapan meski tidak dapat menjadi tuan rumah. Dilansir dari Motorsport, Formula 1 sebenarnya pernah beberapa kali menerapkan konsep serupa. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kota Cilegon terus berupaya mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap musim kemarau di Kota Cilegon. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan diskon pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar di Banten pagi ini bersama saya Kartika Rahmi. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk beraktivitas, mengantarkan anak, menyiapkan sarapan, mau berangkat kerja ya, ini ada berita-berita terbaru dari Banten yang siap menambah informasi Anda. Siapa tahu jadi bahan topik ya buat ngobrol ke teman-teman kerja ataupun pas belanja ke ibu-ibu gitu ya. Nah, ini pemerintah Kabupaten Pandeglang Banten sendiri telah menyalurkan bantuan 211.000 liter air bersih kepada warga di 33 desa yang tersebar di 13 kecamatan yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini, pendengar. Dan penyaluran air bersih kepada masyarakat penerima manfaat sejak 2 pekan terakhir akibat dampak kekeringan di 33 desa tersebar ya, pendengar, di 13 kecamatan. Penyebab krisis air bersih tersebut, selain belum tersentuh jaringan Perumdam Tirta Berkah Pandeglang, juga dikatakan sumber air ini telah mengering pada sumur bawah tanah juga jet pump, termasuk air permukaan. Dan oleh sebab itu ya, pendengar, BPBD PK Pandeglang setiap hari menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan Kepala Bidang BPBD PK Lilis Sulistiyati ya, dari Kabupaten Pandeglang sendiri mengimbau untuk masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar melaporkan melalui pemerintah desa maupun kecamatan setempat.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi lalu lintas.
2: Selamat pagi, saudara pendengar. Saat ini akan kami informasikan kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Banten. Dan untuk informasi tersebut kami telah tersambung dengan Ibtu Supraman Wage yang saat ini sedang memantau di lapangan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibtu Supraman Wage.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar RRI.
2: Baik, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Banten dimanapun berada. Saya dengan Ibtu Supratman Wage, selaku Pawas dari Ditlantas Polda Banten, akan melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten sepanjang Jalan Raya Petir Serang. Tepatnya pada pagi hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026, pukul 06.35 waktu Indonesia bagian Barat. Terpantau pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas sepanjang Jalan Raya Petir Serang, yaitu dari arah traffic light Cipocok atau Kota Serang yang mengarah ke Petir, atau TL Baru, dalam keadaan normal dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Petir atau traffic light Baru menuju ke arah Serang, ramai namun tetap lancar. Aktivitas masyarakat di Jalan Raya Petir, baik yang akan bekerja, yang berangkat sekolah, pun berjalan aman lancar. Serta arus kendaraan didominasi kendaraan roda 2. Demikian disampaikan situasi arus lalin pada pagi hari ini. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan arahan petugas di jalan karena kecelakaan berawal dari sebuah pelanggaran. Terima kasih. Kami kembali ke studio RRI.
2: Baik, terima kasih Ibtu Supratman Wage. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih.
2: Baik pendengar, berdasarkan laporan dari Ditlantas Polda Banten, yaitu Ibtu Supratman Wage, dikatakan bahwa Jalan Raya Petir dan Serang terpantau normal serta lancar dengan arus kendaraan yang normal. Jadi diimbau kepada Anda untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta tetap memegang dokumen lengkap selama berkendara ya pendengar. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.
1: Informasi lalu lintas.
0: Sembilan empat koma sembilan FM. Pros

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
3: Pendengar, saat ini kami informasikan seputar cuaca ya di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan tentunya untuk menyampaikan perakiraan informasi tersebut, kami telah tersambung bersama Ibu Ayu selaku perwakilan dari PBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Selamat pagi Ibu Ayu.
4: Iya, selamat pagi Mbak.
3: Iya baik, silakan disampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada hari ini tanggal 30 Juli 2026. Untuk pagi ini diprediksi cerah berawan, sementara untuk siang hari potensi hujan sedang berada di wilayah Rangkas Bitung, Cibubur, Jawilan, Tiga Raksa, Pegedangan, Serpong, Ciputat, dan sekitarnya. Sementara untuk potensi hujan tengah berada di wilayah Padarincang, Cikande, Mendalawangi, Sakete, Penggalangan, Cipanas, Bojongmanik, Cimarga, dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari potensi hujan ringan berada di wilayah Ciledug, Serpong, Ciputat, Balaraja, Tiga Raksa, Pegedangan, Jawilan, Pitung, Lewidemak, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari, potensi berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 95%, dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk informasi peringatan ini perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian timur, Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak bagian utara dan timur. Selanjutnya untuk potensi angin kencang perlu diwaspadai di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara, Kota Tangerang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian selatan, dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Dan untuk potensi tinggi gelombang perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami. Kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Ibu Ayu seputar laporannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Selamat pagi.
3: Baik pendengar, terkait informasi perakiraan cuaca hari ini, tentunya Anda bisa mengecek kembali melalui laman resmi bmkg.go.id dan pastikan Anda tetap berhati-hati dimanapun Anda berada. Jika Anda ingin bepergian ke suatu wilayah, bisa juga pantau informasi terkini melalui laman yang resmi yaitu bmkg.go.id.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya akan tetap ada informasi menarik lainnya yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.